0: situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Pertama kita akan pantau situasi arus lalu lintas dari JPO Korlantas Jakarta Selatan. Gimana situasi arus lalu lintas dari Cawang menuju ke arah Gatot Subroto pada pagi hari ini? Masih terpantau ramai lancar. Dari tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Gimana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari jalur flyover arah Tendian menuju Pancoran? Terpantau ramai lancar. Dari arah jalur arteri Pancoran menuju Kuningan juga demikian, terpantau ramai lancar. Dan dari dalam tol arah Pancoran menuju Kuningan terpantau ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui WhatsApp center di 08587-15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan milik kita bersama dan salam presisi.
1: Oke, itu dia tadi laporan dari Brigadir Haikal. Terima kasih atas laporannya. Selamat menjalankan tugas kembali.

105.2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih menelur juga di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Kemarin pas weekend gitu ya, gue banyak nonton di Netflix. Salah satunya yang lagi gue suka adalah drakor yang berjudul Teach You a Lesson ya, yang ternyata juga memuncaki top 10 Netflix di Indonesia and Globals. Jadi ini ceritanya tuh kayak seputar bullying sih. Jadi seputar bullying dan kayaknya ceritanya di film itu kayak ada kayak komisi yang akhirnya dibuat untuk bisa menanggulangi orang-orang yang suka ngebully gitu. Dan bukan hanya, kan biasanya tuh kayak orang kayaknya sama kayak Indonesia ya, kan kemarin-kemarin sempat ada cerita juga banyak yang akhirnya dia tuh ngebully karena memang dia ngerasa kuat karena backingannya atau orang tuanya itu orang penting gitu di negaranya. Nah itu di film Teach You a Lesson ini bukan hanya anaknya yang akhirnya di expose soal bullyingnya, tapi orang tuanya juga dengan skandal-skandal yang dia punya gitu. Seru sih filmnya. Dan gue terpapar dua series yang bertema bullying ya. Salah satunya ini yang Teach You a Lesson, atau juga satu lagi dari Jepang judulnya Viral Hits. Itu juga seru sih. Lebih komikal karena katanya dia dari webtoon gitu deh. Jadi kalau lu lagi suka sama film-film yang berbau-bau revenge gitu ya, lu mungkin bisa nonton dua film atau juga dua series yang tadi gue sebutin.

Selamat malam FM Radio Jakarta, ada Caleb J dengan Selimut Hati. Siapa sih yang lagi ngerasa kedinginan? Gue jujur lagi ngerasa kedinginan banget lagi dari tadi pagi gitu. Sekarang juga gitu. Dan ini terjadi di beberapa hari, mungkin ada, gue emang kemarin sempat sakit sih, jadi itu yang bikin gue nggak tahu ya. Lu ngerasa kayak gitu nggak sih, cuma berdua lagi ngerasa kedinginan? Jadi kalau nyalain AC itu kalau nyalain kedinginan, tapi kalau misalnya lu matiin juga jadi nggak nyaman gitu. Ada yang pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Kalau gara-gara begadang nggak juga gitu ya. Nonton bola, gue lagi nggak nonton bola lagi walaupun lagi ada Piala Dunia gitu ya. Tapi at least gue bakal kasih lu update-update lah seputar sepak bola ya. Contohnya dengan kemarin itu Belanda sama Jepang 2-2 gitu. Seri. Itu walaupun sempat rame ya, Belanda Jepang. Orang Indonesia kan melihatnya kan berbeda sekali. Katanya adanya Indonesia, bro. Ya dulunya pernah ada di Indonesia dulu ya, pas zaman sebelum kemerdekaan. Terus yang parah, bukan yang parah sih, yang lumayan banyak sekali gitu ya, ngejomplang gitu dari poinnya, ada di pertandingannya Jepang dan juga Korea Show ya. 7-1 men, gokil. Pertandingannya cukup ini ya, cukup, ya gak tahu ya, seru atau enggaknya, tapi dengan pesta gol kayak gini sih kayaknya lumayan bikin Kurashaw jadi lumayan down lah ya. Tapi gue salvok sama seragam timnasnya Jerman sih. Gue suka banget tuh. Keren ya. Kayak yang desain Adidas gitu. Terus tengahnya ada benderanya Jerman. Bagus, keren. Ini kalau di antara baju-baju yang lain sampai saat ini kayaknya gue paling suka adalah kostumnya Jerman ya. Yaudah lah, nanti gue bakal update juga, mungkin hari ini kita bakal bisa melihat pertandingan apa, jadi jangan kemana-mana.

Setiap payung sebelum hujan. Walaupun hari ini tanda-tanda hujannya agak jauh gitu ya, walaupun hujan-hujan ringan gitu. Nah, gue pengen bahas itu dalam topik tentang mencegah atau juga bisa yang namanya memperparah atau juga hal-hal apa aja sih yang, karena tadi gue sempat bahas juga soal yang namanya bullying ya. Ada beberapa series tentang bullying yang menurut gue terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu, bahkan di Korea Selatan. Nanti kita bakal bahas itu di Momotoru, jadi jangan kemana-mana, nanti ikutan gabung sama gue ya. Siap-siap aja buat kasih jawaban lu di 0811 800 105.

Waktunya Mama Toru sekarang teman Pro 2, dan gue bakal ngajak teman Pro 2 buat ngomongin seputar bullying ya. Karena gue habis nonton dua film, Teach Your Lesson dan juga ada Viral Hits. Kalau dulu juga ada beberapa lah film art series-series yang ada di Netflix yang berhubungan dengan bullying ya. Yang sebenarnya ini penting banget supaya ini tidak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya supaya ini bisa orang yang kena bully ini juga bisa speak up gitu ya, atau juga mengobrolin itu, dan juga orang-orang yang di sekitarnya bukan hanya nonton doang gitu ya, tapi juga berani untuk ngebelain orang-orang yang dibully, karena efeknya tuh nggak main-main gitu ya, bisa menyangkut kejiwaan bahkan sampai nyawa gitu. Langsung aja jawab di nomor 11105. Kalau menurut lo tuh peran media sosial nih contohnya ya, apa sih untuk mencegah dan juga memperparah bullying? Kasih tahu jawaban lu di 0811 800 105, ntar gue bacain satu-satu ya.

bahasa lama dengan bergema sampai selamanya. Kalau yang namanya kebaikan memang harus bergema selamanya sih, supaya itu bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa bikin orang jadi bahagia dan terinspirasi pasti. Nah, kalau ngomong soal kebahagiaan, pasti orang tidak akan bahagia ketika dibully. Nah, kalau lo pernah lihat beberapa series di Netflix atau di mana gitu ya, banyak yang akhirnya, wah ternyata bullying itu nyata ya. Dan ngeri-ngeri banget kalau soal bullying itu gitu ya. Makanya gue tanya sama lu, kira-kira apa sih yang bisa bikin kita tuh mencegah dan juga supaya bullying itu gak terjadi gitu ya. Apalagi misalnya peran media sosial kayak gimana. Ini ada Alia yang bilang, kalau menurut gue media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi platform seperti Instagram atau TikTok bisa jadi tempat campaign buat anti-bullying yang efektif banget. Karena informasinya cepat nyebar. Banyak kreator yang mengedukasi soal kesehatan mental dan pentingnya menghargai orang lain. Tapi di sisi lain media sosial juga bikin bullying jadi lebih parah karena pelaku bisa menyerang secara anonim. Kadang komentar jahat yang ditulis cuma beberapa detik aja bisa berdampak lama buat korban. Setuju ya? Sekarang bullying itu bukan cuma ada di kelas-kelas tapi juga terjadi di kayak di sosial media gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh gak sadar tuh ngebully orang. Karena kan mikirnya gue gak bakal ketemu sama orangnya gitu. Lewat sosial media kita bisa bikin orang tuh jadi down banget gara-gara komentar jahat kita gitu. Lanjut, ini ada Nabila bilang, kalau menurut gue media sosial memperparah bullying karena sekarang orang lebih berani ngomong kasar. Ini tadi gue bilang ya. Mereka merasa aman di balik layar, banyak kasus orang dihina karena penampilan, hobi, atau pendapatnya. Iya deh. Menurut gue sometimes lo harus ngeliat ketika lo diomongin kayak gitu tuh lo bakalan sedih apa enggak gitu. Jadi harus berkaca sama diri sendiri supaya lu gak ngelakuin itu. Ya, itu paling mudah lah supaya kita bukan masuk sebagai pelaku bullying gitu teman berdua. Kita masih bakal bahas itu sampai jam 9 nanti. Gue tungguin pendapat lu di topik memotori pagi hari ini sampai jam 9 di 0811 800 105.

Selamat siang Bapak Berdua Jakarta. Masih bareng sama Angga di sini dan masih ngomongin soal bullying teman berdua. Gue tempat tanya sama lu, menurut lu peran media sosial apa sih buat bisa cegah dan juga menghilangkan yang namanya bullying? Kalau menurut Dimas, gue pernah lihat sendiri teman yang jadi korban cyberbullying gara-gara fotonya dijadiin bahan meme. Dari situ gue sadar kalau media sosial bisa memperbesar masalah. Dulu mungkin ejekan cuma didengar satu kelas, sekarang bisa dilihat ribuan orang. Makanya penting banget ada edukasi digital supaya pengguna lebih bijak sebelum posting dan berkomentar. Riga Selin bilang, menurut gue media sosial bisa menjadi alat yang kuat buat cegah bullying ya, kalau misalnya digunakan dengan benar. Banyak akun yang membahas self-love, empati, dan kesehatan mental, dan konten seperti itu ngebantu anak muda bisa lebih memahami dampak bullying. Setuju sih. Jadi memang ya sebisa mungkin itu bisa digunain buat kita semua ya, untuk bisa handling gimana caranya jauh dari bullying.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan masih nemenin lu juga tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal bullying lagi-lagi, ya kita kayaknya harus benar-benar apa ya, mendampingi banget gitu ya. Ketika lu ngerasa ada yang gak bener nih, kayaknya ada bullying-bullying kayak gini, ya harus benar-benar ikut ambil bagian gitu supaya tidak berlarut-larut. Setuju gak sih? Karena ini bisa terjadi sama saudara-saudara kita juga, jangan sampai itu kejadian. Yaudah, itu aja buat pemotor hari ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kasih info terupdate di hari Senin di tanggal 15 Juni ini.

Selamat FM Radio Jakarta, Dewas from Jisoo with Flower. Gue mau ngingetin buat lo yang ada di Cilincing, di SMA 75 Jakarta ya. Hari ini tuh bakal jadi hari yang seru, kayaknya udah mulai nih sekarang ya. Harusnya gue pengen denger kabarnya juga sih, udah pada mulai rame belum gitu. Karena ada namanya Rio Lux Heart, ada Rimar, ada Safira, ada Nikki Baker, dan juga Varel Leo yang main ke sekolah bareng sama Pro 2 dan juga Rasini. Gah, gokil, seru. Ini kali keduanya ya. Kalau minggu kalau yang di minggu kemarin tuh sempat ada yang namanya Samuel Cipta, terus juga ada Nuka, gokil sih. Kalau sekarang ada mereka-mereka itu tuh. Jadi seru banget. Jadi mudah-mudahan nanti lu bisa kebagian juga ceritanya paling enggak keseruan di sana tuh gimana.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih nemenin lo juga di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kabar baik buat lo yang suka nonton konser di JIS. Nah, stasiun JIS sudah selesai dibangun dan siap melayani penumpang di bulan Juni ini nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan lo Tanjung Priok tuh. Nah, ada namanya JIS, ini jadi lebih dekat sama namanya JIS itu sendiri gitu ya. Jadi terhubung langsung dengan stadion berkapasitas 82.000 penonton. JIS diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan juga penggunaan kendaraan pribadi saat berlangsung acara berskala besar. Congratulations lah. Jadi nanti kalau misalnya ke JIS gak usah bawa mobil, cukup naik ini aja, naik apa yang namanya naik kereta, itu stasiun Jakarta International Stadium.

Selasa FM Radio Jakarta, tadi ada Dua Lipa ya. Dan salah satu film yang sudah tayang, yaitu film animasi Garuda Dadaku nih. Ini satu film yang digadang-gadang bisa seperti jumbo ya, mudah-mudahan. Ini mengangkat tentang seorang anak laki-laki yang bercerita pengen menjadi tim nasional Indonesia. Dan gak cuma bercerita tentang mimpi besar tentang seorang anak, film ini juga mengangkat rasa takut, keraguan, gagal, dan peran orang-orang yang tetap memilih percaya ketika seseorang mulai meragukan dirinya sendiri. Ini film yang bagus banget yang mungkin bisa ditonton sama seluruh keluarga teman berdua ya. Jadi lu mungkin bisa nonton film ini. Ada Queen Salman juga yang sebagai Naya dan juga disutradarain sama Roni Gani. Gue sih pengennya semua orang bisa mendukung film ini supaya film animasi itu bisa sekeren. Ini juga banyak yang bilang animasinya keren dan ceritanya bagus gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadiin tontonan lu di minggu ini. Mumpung besok juga libur kan. Ada hari tahun baru Islam. Siapa tahu bisa ngajak sama keluarga ya.

Info Pro 2. Taman Pro 2, aparat kepolisian mengerahkan 5.955 personil gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta pada hari ini. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibnu Erlin Sumantri, dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan gedung DPR MPR RI, dan Jalan Kuitang Raya. Pangeran Harry disebut berharap bisa membawa Meghan Markle dan anak-anak mereka ke Inggris Raya dalam beberapa minggu ke depan. Menurut sumber, kedatangan Harry ke Inggris Raya adalah dalam rangka mempromosikan Invictus Games pada Juli 2026. Ia juga disebut ingin keluarganya bertemu ayahnya Raja Charles. Hanya saja, kata sumber, belum ada rencana atau peluang apapun Harry akan bertemu dengan abangnya, Pangeran William, mengingat hubungan mereka yang kini sudah renggang. Informasi terakhir dari Timnas Pantai Gading menang dramatis atas Ekuador dalam pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Senin pagi waktu Indonesia Barat. Kejutan diberikan Pantai Gading dengan memecah kebuntuan guna unggul 1-0 atas Ekuador pada menit ke-90 lewat gol pemain pengganti Amad Diallo. Amad berupaya mencetak gol kedua dalam pertandingan tersebut. Namun sepakan mendatar Amad pada menit ke-90 plus 4 bisa ditangkap oleh kiper Galindez. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Pantai Gading menang 1-0 atas Ekuador dalam Piala Dunia 2026. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita mulai Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 12 siang. Silakan yang mau request lagu favorit kamu bisa langsung WhatsApp, ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan lagu yang pengen kamu dengerin di jam 10 sampai jam 12 ini. Silakan langsung aja di 0811 800 105, atau bisa DM juga ya ke Instagram kita ke @pro2fmjkt.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Katakan dari Jazz, teman Pro 2. Katakan saja kamu mau dengerin lagu apa siang hari ini. Langsung aja WhatsApp 0811 800 105, ditemani sama Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti. Untuk requestnya sampai jam 12 siang aja, nanti kita lanjut ke santai siang sampai jam 3 sore, teman Pro 2. Gimana hari ini, ada yang semangat untuk menjalani aktivitas atau justru kayaknya aduh, hari kejepit nasional nih. Besok tanggal merah. Aduh, gak apa-apa, semangat aja teman berdua ya. Apalagi buat lu yang mungkin lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas, atau justru sebenarnya udah banyak yang udah vibes-nya liburan banget teman berdua. Buat yang sekolah juga kayaknya udah gak terlalu kondusif ya di sekolah, karena udah selesai ujian, tinggal nunggu bagi rapot. Ada yang mungkin lagi kelas meeting hari ini, ada yang lagi remedial-remedial nilai-nilai yang kurang. Semangat terus pokoknya teman berdua ya. Walaupun kayaknya tadi juga ada informasi bahwa hari ini ada mahasiswa kembali menggelar demo di daerah Medan Merdeka Selatan, Kuitang Raya, sama di daerah gedung DPR MPR RI, teman-teman berdua. Mungkin lu yang lewat daerah-daerah tersebut bakal ada kena imbasnya kemacetan mungkin ya. Mudah-mudahan sih semua aman terkendali. Dimana cuaca sekarang juga kayaknya lagi syahdu banget ya. Gak terlalu panas mentereng kayak beberapa hari lalu, tapi lagi agak mendung menurut gue. Cuma ada sedikit cerah juga ya. Kita lihat ya yang sudah ikutan lewat WhatsApp 0811 800 105. Woy, udah banyak banget nih. Ada Robby di BSD mau minta lagunya Pamungkas katanya ya, yang BKK ASM. Terima kasih. Lalu juga ada Safia di Bekasi minta lagunya Adele yang Send My Love, atau Poker Face-nya Lady Gaga. Terima kasih, siap nanti dicariin ya. Terus juga ada Ian di Jatibening mau lagunya Pilot Sepanjang Hidupku Dong. Terima kasih. Wih, gue udah lama banget gak denger lagu itu. Terus juga ada Nasrudin di Pondok Gede minta lagunya Wali atau Kangen Band, bebas apa aja, hatur nuhun. Sama-sama. Terus juga ada Anwar mau request Life Goes On Oliver Tree. Wah, itu lagu enak tuh. Ada enggak ya di sini ya? Nanti gua coba cariin ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung, langsung aja WhatsApp 0811 800 105 ya sekali lagi, atau mau DM lewat Instagram juga boleh di @pro2fmjkt. Langsung deh gue puterin ya lagu yang di request oleh Anwar yang minta lagunya Oliver Tree dengan Life Goes On. Tetap di Pro 2 FM Jakarta, di Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar Permana Putra.

Republik Indonesia menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, pilot sepanjang waktu. Sepanjang waktu gak tuh? Sepanjang hidupku. Sepanjang waktu. Selamat siang buat kamu yang baru aja gabung di 105 FM. Ada Fajar Permana Putra yang lagi siaran nih sampai jam 12 siang, memutarkan lagu-lagu yang di request oleh teman Pro 2 pastinya ya. Lanjut yuk, ada Riris ya yang minta lagunya Raya yang Where Is My Husband. Terus juga ada Leni di Kerawang mau request lagunya Yofi Anuno yang Merindu Lagi. Lalu juga ada siapa nih, gak ada namanya, mau Jamrut yang Selamat Ulang Tahun ya. Terima kasih spesial buat anak-anakku Bilal, Hamka yang

lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Ini enggak ada namanya ya. Terus jangan lupa ketik nama pokoknya ya. Ada Enca di Parung Panjang mau request lagunya Batasi Rasa dari Mahalini, Kak. Siap. Terus juga ada selamat pagi Produ Headless, izin request Remuk dari Anggi Carvalho atau Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap, terima kasih. Lalu juga ada Eka di Gading Serpong, untuk rekan-rekan kerja di Paramount Enterprise, take that back to God ya, back to God. Oke, back to good. Tulisannya itu ya. Ya, thank you Eka Kurniawan. Ya, udah WhatsApp, selamat bertugas juga. Sama-sama, siap. Terus ada siang Kak Fajar, salam kenal. Salam kenal juga. Di Produ Headless kali ini aku mau request lagu banyak banget nih. Ada Kevin Ari NP yang sudah ikutan WhatsApp ya. Dia minta lagunya Kahitna. Ada Enau juga sama Ariel Smana, Perunggu juga, Bruno Mars juga, and Mary featuring James Arthur juga. Siap, nanti dipilih salah satunya aja ya. Buat yang lain yang mau request, masih ada waktu, masih panjang ya sampai jam 12 siang nanti di 0811-800-105. Sekarang gue mau muterin lagu yang mungkin bisa mengobati buat para ARMY. Buat ARMY yang gak dapet tiket konser BTS tahun ini. Gak apa-apa, mudah-mudahan nanti ada rezekinya, mudah-mudahan nanti suatu saat nanti bisa nonton BTS secara langsung ya teman Produ. Itu salah satu lagu favorit gue juga ya. Ada Jungkook BTS dengan Standing Next to You, masih di Produ Headlist sama Fajar Permana Putra sampai jam 12 siang.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah ada yang ngerasa badannya remuk gara-gara begadang? Begadang nonton Piala Dunia nih, teman Pro 2. Kalau gue jujur belum sempat nonton Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Baru ngeliat highlightnya aja gitu. Cuma gue emang lagi nonton Piala Dunianya volleyball, teman Pro 2. Jadi karena kebetulan gue interest sama volley, ini lagi berlangsung juga Volleyball Nation Leagues, teman Pro 2 ya. Lagi keren-keren semua karena pertandingannya juga oke-oke banget. Dan kayaknya juga banyak pertandingan yang suka kelewat gitu, teman Pro 2 ya. Akhirnya nonton lagi gitu kan, diulang-ulang lagi. Ya emang harus lu berbayar sih ya kalau pengen nontonnya enak gak pakai iklan, teman Pro 2 ya. Tapi selamat siang juga buat teman Pro 2 yang mungkin baru aja bangun gara-gara mungkin tadi juga sempat begadang nonton timnas kesayangan sepak bola di Piala Dunia tahun 2026 ini, karena seru-seru ya. Line up-nya juga, fase-fase grupnya juga seru-seru. Jadi kayaknya bakal terus jadi tontonan ya. Tapi ingat ya, harus jaga kesehatan, teman Pro 2, buat lo yang mungkin udah mulai ngerasa waduh capek banget nih ya, karena paginya ngantor, subuhnya nonton Piala Dunia. Kan ada orang yang gak mau ketinggalan, jadi harus nonton live ya. Ada yang mungkin nontonnya nanti-nanti ditunda aja, nanti nonton siaran ulangnya gak apa-apa juga, teman Pro 2 ya. Kebetulan jadwal tontonannya juga kan suka malam banget gitu ya, atau kepagian terus besoknya harus aktivitas, jadi gak apa-apa ya. Jangan dipaksain pokoknya, teman Pro 2 ya. Gak apa-apa ketinggalan informasi cetak gol segala macam, yang penting lo juga kesehatan lo nomor 1, teman Pro 2. Apalagi yang sekolah sebenarnya enak ya, banyak yang udah mulai libur, jadi kayaknya masih bisa aman lah ya untuk begadang nonton Piala Dunia tahun 2026. Oke, selamat siang yang udah meramaikan WhatsApp. Waduh, sabar dong, sabar. Nanti bakal dibacain kok semuanya. Tadi aja ada banyak lagu yang belum gue puterin, nanti akan gue puterin juga. Karena nih banyak banget yang request juga lewat WhatsApp 0811-800-105. Assalamualaikum, Nada Harit di Kota Serang, Banten. Mau request lagu Salah Priadi yang Serta Mulia, terima kasih. Lalu juga ada Ahmad di Bekasi mau request lagunya Reality Club yang judulnya Am I Bothering You? Terima kasih. Terus juga ada Tata tadi yang minta lagunya Jamrud ya. Mungkin nanti bakal gue puterin yang Serta Mulianya Salah Priadi kali ya, karena sama-sama ada nuansa-nuansa ulang tahun. Oke, di Instagram juga tadi ada yang ikutan DM juga ya. Ada Iqbal di Urbano Bekasi. Minta lagu Superman Is Dead yang tersedia aja dong, katanya. Terima kasih. Lalu juga ada Sarah di Keranji minta lagunya Geisha yang tak akan pernah ada. Ada Christian mau yang terbaik bagimu, terima kasih ya. Nah, lagunya siapa tuh yang terbaik bagimu? Nanti gue cariin pokoknya ya. Ditungguin aja pokoknya, teman Pro 2 ya. Sekarang gue muterin juga nih lagu yang sebelumnya di request juga sama teman Pro 2. Ini dimana mungkin buat teman Pro 2 yang kemarin gak bisa nonton konsernya, gak apa-apa, kita langsung dengerin aja bareng-bareng. Ini dia Yofi and Nuno, Merindu Lagi Pada Kekasih Orang, yang dimana kemarin baru aja menyelesaikan konser yang ke-25 tahunnya. Wih, congratulations ya Yofi and Nuno.
1: Sejak

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

0: Hitlist.
1: Masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu mendengarkan lagu yang di-request sama teman Pro 2 lewat WhatsApp 0811-800-105. Sabar buat yang belum keputar lagunya ya. Tapi mudah-mudahan sih udah keputar semua ya, walaupun juga mungkin tadi ada beberapa yang akhirnya bintangnya banyak banget ya. Gue pilih salah satu aja ya teman Pro 2 ya. Jadi kasihan juga sama yang lain yang belum diputerin ya. Buat kamu yang mau request atau mungkin boleh aja dengerin ya, silakan masih ada 1 jam lagi sampai jam 12 siang gue akan memutarkan lagu-lagu yang di-request sama teman Pro 2 lewat WhatsApp 0811-800-105. Masih ada Fajar Permana Putra di Pro 2 Hitlist sampai jam 12.
2: Pengen dengerin apa siang ini?

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Yura Yunita dengan Mulai Langkahmu. Apakah juga ada dari kamu yang selalu mendengarkan suara Yura di iklan salah satu platform musik? Ini lagi rame ya, ada mbak-mbak ya, terus posting lah di Twitter kalau nggak salah. Dia bilang mau kemana sih gitu kan, ada suaranya Yura lah di platform musik lah, karena dia pakai platform musik tersebut yang gratis, teman Pro 2. Jujur gue nggak relate karena gue nggak pakai yang gratis ya, cila belagu banget. Gue pakai yang bayar, jadi ketika ada yang ngomong gitu gue nggak tahu, teman Pro 2 ya. Terus akhirnya dia bilang ya mau kerja lah, mau kemana, dia bilang gitu kan. Pokoknya dia kayak ngelucu aja lah gitu. Terus akhirnya di repost lah sama si Yura Yunitanya, teman Pro 2. Malah disemangatin balik sama Yura Yunitanya. Jadi semangat terus buat teman Pro 2 yang masih pakai platform musik tapi masih ada suara iklannya. Selamat siang buat teman Pro 2 yang sudah ikutan WhatsApp juga. Mendingan request di Pro 2 aja. Jadi enggak usah pakai iklan-iklan gitu, teman Pro 2. Jadi langsung dengerin, mau lu mau dengerin lagu apa langsung diputerin sama penyiarnya. Ciela. Ada Aisyah tadi Bekasi, boleh request enggak? Boleh dong. Utopia yang lelah untuk pendengar Pro 2 dan Kak Fajar aja, terima kasih sama-sama. Ada juga Fikri di Bogor mau request lagunya Arteri dari Fis. Semoga dinotis, terima kasih. Ayo Kak, aku Kak katanya ya. Semangat ya. Terus juga ada Pras di Pamulang. Tumben nih Kak Ivona kemana? Iya Kak Ivona hari ini lagi gak masuk. Kirim salamnya buat pacar aku namanya Nuraini, sayang yang ditinggal di Jakarta Timur. Dan hari ini mama aku ulang tahun katanya. Selamat ulang tahun mamanya. Diberi rezeki, diberi kesehatan, dan mama sayang sama aku dan ayah, jangan marah-marah ya mama. Ini enggak ada titik komanya ya. Semoga katanya restuin aku sama Nuraini. Amin. Request lagu Yatini Bell yang judulnya Tersenyumlah, jangan lupa diputerin ya Kak. Terima kasih. Semangat terus ya. Iya, hari ini iPhone-nya libur. Jadi hari ini aku yang siaran ya. Terus juga ada Raja di Puncak Bogor. Wah, belum lama gue liburan ke Puncak ya. Itu ternyata masih seru aja ya, liburan di Puncak ya. Mau request lagunya Januari dari Glenn Fredly. Ada juga Wawan ya, minta lagunya Peter Pan yang terdalam. Selamat mendengarkan untuk listener Pro 2. Buat teman Pro 2, tetap semangat meskipun udaranya panas. Masa sih? Udah mulai panas ya? Tadi sih gue ngerasa agak-agak mendung ya. Terus emang agak masih ada cerah-cerahnya gitu lah teman-teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan hari ini cuacanya bersahabat ya. Ada di Instagram juga ada Tian HDSPTR underscore 8. Mau request lagu yang Simple Plan dong, yang Perfect, atau Welcome to My Life, Thank You dari Indah ya. Terus juga ada siapa lagi tadi ya? Gak ada namanya nih, minta lagunya Arindo Pramono yang mana aja, siap. Pokoknya jangan lupa ketik nama ya. Sebenarnya gue bisa aja kalau di WhatsApp ngeliat profil terus ngeliat namanya ya. Cuma kan lebih enak kalau udah diketik teman-teman dua ya. Oke deh, mudah-mudahan nanti lagu yang di request juga bisa keputar. Disabar-sabarin aja pokoknya ya teman-teman dua. Sekarang gue mau muterin lagu yang tadi di request baru aja ya, sama Indah di Instagram Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa buat teman-teman dua juga follow media sosial kita ya. Kita punya Instagram, punya TikTok juga. Kemarin TikToknya pecah banget ya. Live sama Sheila on 7 itu yang nonton sampai ribuan. Waduh ya, total mungkin ada 30 ribu sekian teman Pro 2 yang nonton TikTok Pro 2 FM Jakarta pas lagi sama Challenge 7. Thank you banget ya. Sekali lagi yang belum follow, langsung aja follow Twitter dan Instagram kita, dan juga TikTok di @Pro 2 FM JKT.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Anggi Marito, tak segampang itu. Emang ya, kadang-kadang kita tuh gak bisa segampang itu percaya atau enggak gitu ya sama berita-berita yang telah beredar, teman Pro 2 ya. Termasuk berita-berita dari kalangan selebriti. Ini beneran berita drama atau cuma marketing doang atau apa gitu, teman Pro 2 ya. Tapi menurut gue udahlah, gak usah ngabisin waktu buat ngikutin si berita-berita selebriti, drama-drama, ada yang inilah, ada yang itulah. Ngabisin waktu in this economy, mendingan fokus sama kerjaan, fokus sama cita-cita lo, fokus sama kegiatan lo hari-hari. Gak usah lah ada berita ini, berita ini. Bodo amatin aja, teman Pro 2. Gue pengen semuanya kita lebih bijak aja ya di media sosial. Kita fokus aja sama hal-hal yang pengen kita kejar gitu, teman Pro 2. Aduh. Mudah-mudahan juga hari ini cuacanya bisa bagus, bersahabat. Walaupun memang ini kalau kata BMKG ya, memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta ini bakal diguyur hujan ringan pada hari Senin malam. Hari ini, teman Pro 2, sementara Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang, teman Pro 2. Biasalah daerah selatan pasti hujannya agak lebih lebat ya dibanding sama daerah-daerah yang lain, teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan hari Senin ini bisa menyenangkan, apalagi yang besok libur. Harusnya sih pada libur ya, karena tanggal merah. Tapi ada yang kerja juga, semangat pokoknya ya teman Pro 2 ya. Oke deh, gue lanjut lagi, bakal puterin lagu-lagu yang sudah di request sama teman Pro 2. Yang belum kebagian request, silakan request lewat WhatsApp 0811 800 105 atau bisa DM juga lewat Instagram kita di @pro2fmjkt.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tulus hati-hati di jalan. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan lupa dong diajak jalan.
1: Hati-hati di jalan.
0: Selamat siang yang sudah request juga di 0811-800-105. Ya, ini ada Stephanie minta lagunya Troye Sivan dong yang One of Your Girls. Terus juga ada siapa lagi nih? Wahyu minta lagunya One Direction yang Night Changes. Siap, ditungguin aja. Buat teman Pro 2 juga yang udah ikutan request hari ini, thank you banget ya. Ada sekian ribu orang ya yang udah ikutan WhatsApp. Dan juga sudah meramaikan di Instagram @pro2fmjkt. Buat kamu yang belum diputar lagunya, tenang ya, tenang. Nanti kalau masih ada waktu sampai tepat jam 12 nanti akan gue puterin. Tapi gue juga pengen puterin juga lagu-lagu yang barusan juga di request sama teman Pro 2. Ya, thank you banget yang sudah ikutan request. Nanti gue akan nemenin lagi lanjut dari jam 12 sampai jam 3 sore di Pro 2 FM Jakarta. Terima kasih yang udah ikutan request di Pro 2 Hitlist. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekarang gue mau muterin lagu-lagu yang sudah di request sama teman Pro 2 pastinya. Stay tune terus ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di Santai Siang barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti. Gimana? Udah memikirkan untuk mau makan apa siang hari ini? Atau mungkin sebenarnya udah mikirin dari tadi pas lagi sarapan? Ada orang yang kayak gitu ya, hari ini udah menentukan kayaknya gue mau makan ini. Ada juga yang kayaknya kayak pas lagi waktunya baru lapar, baru mikirin, aduh makan apa ya? Kamu termasuk yang mana teman berdua? Silakan ya, pengen di-share, boleh dong menu makan siang lo hari ini. Langsung aja WhatsApp 0811 800 105. Atau juga nanti gue akan kasih tahu rekomendasi beberapa kuliner yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu lelah huta dengan tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi buat kamu yang udah lapar makan siang lah teman Pro 2 ya. Atau justru udah selesai makan siang lagi nyari dessert atau nyari yang segar-segar gitu ya. Kayaknya kalau cuaca kayak gini paling cocok makan ice cream kali teman Pro 2 ya. Ada yang ngerasa hari ini panas banget tadi ada yang komen, ada juga yang kayaknya enggak terlalu panas ya, agak mendung ya. Kalau di Jalan Medan Merdeka Barat sih emang ya cerah tapi enggak terlalu yang mentereng banget. Anginnya juga sepoi-sepoi ya, kalau dilihat dari lantai 6 ini pohon-pohon di Monas sudah pada goyang-goyang ya. Ini menandakan biasanya anginnya kencang teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin ice cream, kalau yang gitu-gitu aja menurut gue udah bosen ya. Sekarang tuh banyak banget varian ice cream yang kayaknya cocok buat teman Pro 2 yang pengen menaikkan moodnya, yang selama ini mungkin kalau hari Senin moodnya agak-agak kurang ya, agak-agak berantakan. Coba deh, ini ada beberapa rasa rekomendasi yang bisa lu cobain teman Pro 2. Kalau lu ketemu toko ice cream atau gelato, mungkin bisa dicoba deh ya, cari yang rasanya mint coklat chip. Wih, mint coklat chip ini adalah salah satu varian yang bisa dibilang tuh underrated ya, tapi ada yang suka, ada yang gak suka juga. Jujur gue suka banget ya. Terus cookies and cream ya, kalau lo cuma coklat doang atau biasanya vanilla, strawberry itu udah biasa ya. Cookies and cream juga enak banget teman Pro 2, ada gurih-gurihnya, cila. Ada creaminya juga. Terus varian matcha juga sekarang lagi gong banget ya, lagi banyak banget orang-orang yang suka matcha teman Pro 2 ya. Terus juga ada cotton candy buat lo suka yang mungkin manis-manis ya. Terus ada rasa-rasa agak-agak kayak gulali-gulali gitu teman Pro 2, mungkin bisa coba cari es krim yang rasa tersebut ya. Terus juga pralin and cream juga lagi naik daun juga. Terus pistachio, ini salah satu varian favorit gue juga ya. Pistachio tuh kayak gak pernah salah di makanan apapun teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 biasanya kalau beli es krim, lu biasanya sukanya rasa apa sih teman Pro 2? Atau jangan-jangan rasa yang pernah ada?

0: itu jadi motivasi buat berkembang atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
1: Benar juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
0: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
1: Oke, makasih Nick.

105 FM Produit Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra yang nemenin kamu di siang hari ini sampai jam 3 nanti, teman Produit 2. Gimana? Udah makan siang? Udah kenyang? Atau justru belum makan siang nih, teman Produit 2? Belum makan siang nih karena masih stres sama kerjaan, sama tugas-tugas. Aduh, semangat terus pokoknya, teman Produit 2. Gak apa-apa ya, kita stres kerja daripada stres nyari kerja. Tapi tenang ya, kalau buat kamu yang sering ngerasa capek, stres gitu ya, ini ada makanan yang bisa bantu menurunkan kortisol kamu, teman Produit 2. Jadi nanti bisa membuat kamu jauh lebih baik lagi, lebih better lagi. Karena biasa gitu kan ya, kalau hormon stres atau hormon atau kortisol itu bisa melonjak di akhir-akhir yang kayaknya udah pengen deket-deket sama deadline gitu ya. Ini ada makanan-makanan yang mungkin bisa kamu konsumsi, teman Produit 2. Yang pertama ada alpukat. Ini kaya dengan serat dan juga magnesium, bisa bikin saraf lebih rileks. Terus juga kandungan lemaknya juga lemak tak jenuhnya ya, nggak baik banget nih buat jantung, teman Produit 2. Terus yang selanjutnya adalah biji-bijian atau kacang merah, lentil atau buncis, teman Produit 2. Ini sumber serat yang tinggi untuk mengurangi rasa cemas, teman Produit 2. Selanjutnya ada ikan beromega 3, salmon, sarden, tuna. Itu nutrisinya juga kayaknya bisa melawan ya, yang namanya peradangan sekaligus melindungi tubuh dari lonjakan kortisol, teman Produit 2. Selanjutnya lagi ada makanan fermentasi, ada kimchi, yogurt, kombucha. Ini juga lagi hits banget ya, teman Produit 2. Bisa kamu konsumsi juga, bisa menurunkan gejala cemas dan juga depresi. Sayuran, nah sayuran juga jangan sampai lupa, teman Produit 2. Bayam, brokoli, itu juga pas banget ya untuk kombinasi serat dan juga magnesiumnya. Selanjutnya ada buah-buahan yang tinggi vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi. Itu pas banget ya buat kamu yang kayaknya udah mulai rada-rada cemas gitu ya. Kacang-kacangan kayak almond, walnut, pistachio. Ini kandungan magnesium dan seleniumnya bagus buat dukung fungsi otak. Jadi bisa jauh lebih produktif lagi, mikirnya juga jadi jauh lebih cerah lagi gitu ya. Pokoknya semangat buat teman Produit 2 yang ngerasa kayaknya udah cemas, sudah mulai depresi, udah mulai mungkin stres sama kerjaan, tugas, ataupun juga yang masih berjuang untuk mendapatkan universitas impiannya. Semangat terus pastinya ditemani sama Produit 2 FM Jakarta. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari stres-stres lainnya. Amin.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gua coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah, itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: gue lagi seneng banget nih baca tulisan tentang Pancasila.
1: Wah, keren. Penting juga tuh di era informasi bebas kayak sekarang. Nilai Pancasila tuh bisa jadi filter kita biar nggak asal telan berita hoax, ujaran kebencian, apalagi konten yang ngerusak.
0: Tapi kan sekarang orang lebih percaya sama yang namanya algoritma.
1: Makanya kita butuh Pancasila. Kayak sila keempat, musyawarah. Di medsos, kita sering debat nggak sehat. Padahal yang ideal tuh diskusi buat cari solusi, bukan buat saling serang.
0: Terus?
1: Sila kedua, kemanusiaan. Kita jadi lebih peka, nggak asal komentar jahat. Sila ketiga, persatuan. Jangan gampang dipecah karena beda pendapat. Intinya, Pancasila itu kompas moral kita di dunia digital.

Masih di Santai Siang bareng sama Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti. Gimana teman Pro 2? Lu udah punya jagoan belum nih untuk Piala Dunia tahun ini? Atau sebenarnya lu termasuk yang konsisten setiap Piala Dunia pasti pilih negara itu? Ya walaupun ada ya kadang masuk kadang enggak masuk ya. Cuma biasanya negara-negara yang udah jadi langganan Piala Dunia itu udah jadi apa ya, jadi favorit lah gitu teman-teman berdua. Cuman ini gue mau update juga nih, kalau dari laman rri.co.id, kalau teman-teman berdua pengen tahu tentang update seputar Piala Dunia, terus juga jadwal pertandingan, klasemen segala macam, itu tuh langsung ada tuh. Buka aja rri.co.id, nanti di paling atas tuh pasti nongol tuh ya. Ada hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen, dan juga ada yang mungkin nanti di pas di babak gugur juga bakal di-update gitu teman-teman berdua. Cuma yang paling terbaru adalah di grup E tadi Jerman melawan Curacao. Ini 7-1 ya di NRG Stadium. Terus juga di grup F ada Belanda versus Jepang 2-2. Terus juga di grup E ada Pantai Gading dan juga Ekuador. Ini Pantai Gading menang 1-0. Ini di ujung-ujung pertandingan banget ya golnya. Ada Ahmad tadi ngegolin. Terus di grup F ada Swedia lawan Tunisia di mana dimenangkan oleh Swedia 5-1 teman-teman dua. Gue jujur belum sempat nonton ya. Kemarin aja pengen nonton Brazil jadi enggak sempat nonton. Jadi mungkin nanti udah mau fase-fase babak 16 besar mungkin ya. Gue bakal nonton. Cela masih lama banget 16 besarnya. Masih masuk grup ya teman-teman dua. Tapi buat teman-teman dua yang pengen mungkin nge-share kira-kira punya jagoan di Piala Dunia tahun ini, boleh dong di-share lewat WhatsApp 0811-801-05 atau lewat Instagram @pro2fmjkt. Selanjutnya gue punya lagu dari Soul Vibe. Ya, siapa yang udah lama gak dengerin Soul Vibe nih? Langsung gue puterin untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini dengan Beri Aku Tanda. Jangan kemana-mana ya, masih ada Fajar Permana Putra di Santai Siang sampai jam 3 sore.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Santai Siang bareng sama Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti. Jadi gimana teman Pro 2? Udah ada yang belum sempat juga nonton Piala Dunia kayak gue? Atau mungkin lo karena sibuk ya udah jadi belum kesempatan yang apa-apa juga teman Pro 2 ya. Sekarang bisa menikmati Piala Dunia di mana aja ya. Lo juga bisa dengerin di RRI teman Pro 2. Jadi gak usah bingung, apalagi mungkin lagi di mobil nanti pas lagi ada pertandingan sepak bola Piala Dunia, bisa denger RRI teman Pro 2 ya, karena disiarkan juga di Pro 3 dan juga di Pro 1 seluruh Indonesia. Tapi kalau ngomongin siaran bola di RRI teman Pro 2 ya, ini anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka ini sangat mengapresiasi kinerja RRI dalam ajang Piala Dunia 2026. Bahkan siaran 24 jam yang dilakukan sama RRI katanya adalah bukti dedikasi lembaga penyiaran negara terhadap masyarakat Indonesia. Dan ini gak lupa juga nih Bu Rieke Diah Pitaloka pesan untuk gak sebatas memberikan informasi skor ataupun juga statistik pertandingan, tapi juga memberikan sajian informasi dari sisi humanis pada sisi Piala Dunia gitu ya. Pesta bola terus juga di Pro 2 FM Jakarta juga kan kamu bisa pernah dengerin juga kan teman Pro 2 ya. Tentang maskot-maskotnya, informasi-informasi seputar Piala Dunia juga ada di RRI Pro 2 FM Jakarta. Jadi thank you banget masukannya dari Ibu Rieke Diah Pitaloka. Mudah-mudahan nanti juga banyak teman Pro 2 yang justru lebih suka mendengarkan siaran Piala Dunia lewat RRI ya. Juga lagi di mobil kan dengerin nonton bola tapi nggak nonton gitu, dengerin Ciela lewat RRI gitu. Coba dong di share jagoan lo teman Pro 2 di Piala Dunia tahun ini kira-kira siapa ya, atau negara mana gitu yang jadi jagoan lo. Jujur gue belum punya jagoan karena gue tiap tahun jagoannya ganti-ganti ya, nggak konsisten kayak teman gue kayaknya Jepang terus atau Belanda terus atau Brasil. Kalau gue suka ganti-ganti gitu teman Pro 2. Apakah juga lo termasuk kayak gue? Silakan 0811 800 105 masih ditemani sama Fajar Permana Putra di Santai Siang.

0: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lo, sampai keluar-keluar gitu.
1: Ya, gimana ya, Put? Gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
0: Aduh, Cak, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lo pake, tapi masih layak, dijual pre-love aja?
1: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh, dari pagi terus lanjut sampai sore.
0: Eh, kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
1: Ya juga ya.
0: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
1: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
0: Oke, komisi 5% ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Untuk kita yang tinggal di Indonesia emang harus sabar-sabar aja ya kalau pengen menikmati Piala Dunia. Karena jamnya pasti bakal bertolak belakang sama Meksiko, Kanada dan juga Amerika Serikat, teman Pro 2. Makanya untuk jadwal malam hari ini dari jam 11 malam itu diprediksi sampai jam 8 pagi itu bakal ada pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2022. Untuk di grup H nanti malam itu bakal ada Spanyol melawan Tanjung Verde teman 2022 atau Cabo Verde. Selanjutnya juga di grup G di jam 2 pagi udah masuk ke 16 Juni teman 2022 ya. Ya mungkin lagi libur tanggal merah bisa nonton juga nih, ada pertandingan antara Belgia dan juga Mesir. Terus selanjutnya di grup H, ini bakal ada di Hard Rock Stadium, ada Arab Saudi melawan Uruguay, ini jam 5 pagi teman-teman dua. Dan pertandingan terakhir di jam 8 pagi itu ada Iran versus sama Selandia Baru, itu ada di grup G teman-teman dua. Jadi pertandingannya kalau lo pengen nonton nanti malam mulai dari jam 11 malam, itu ketemu lagi besok jam 8 pagi teman-teman dua. Nanti malamnya ada lagi di jam 2 pagi udah masuk ke tanggal 17 Juni. Jadi sabar-sabar aja buat para teman-teman dua yang juga ngefans banget sama negara-negara yang tadi gue sebutin, silahkan ditonton. Kalaupun enggak, ya udah nanti ya. Cari-cari aja informasinya. Semuanya lengkap ada di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekali lagi kalau pengen tahu update tentang Piala Dunia, langsung aja buka www.rri.co.id teman Pro 2 ya. Semua informasi tentang Piala Dunia juga lengkap di situ. Kalau mau dengerin juga bisa di Pro 3 dan juga Pro 1, siaran dari Piala Dunia yang bakal tanding-tanding teman Pro 2 pastinya ya. Dan pastinya juga gue mau ingetin buat teman Pro 2 yang pengen dengerin siaran Pro 2 FM Jakarta, dimanapun kamu berada, kamu bisa mendengarkan siaran RRI lewat streaming ya di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Caranya gampang banget, tinggal aja buka Google Play Store atau Apple Store, cari RRI Digital, di situ tinggal download, nanti bikin akun juga, lu bisa langsung login dan bisa ikutan komen juga di live komennya RRI Digital. Jadi buat kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, silakan download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti. Masih ada waktu 1 jam lagi, teman Pro 2. Gimana hari ini? Sudah mulai kehujanan kah? Karena memang hari ini diprediksi hujan ya, walaupun prediksinya sore atau kemalam gitu, teman Pro 2. Ini kayaknya kalau di Jalan Medan Merdeka Barat sih nggak terlalu cerah ya, lumayan agak-agak mendung, teman Pro 2. Apakah bakal hujan? Atau sekitaran lu mungkin udah hujan, boleh di-share juga lewat WhatsApp 0811 800 105. Oke, masih ada 1 jam lagi untuk menemani kamu dan pastinya masih di Santai Siang bareng Fajar Permana Putra.
2: Santai Siang Pro 2 FM Jakarta.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, cinta dan benci dari Geisha. Walaupun mungkin lo ngerasa benci banget sama Jakarta, sama macetnya, tapi juga pasti lo punya ada rasa cinta banget, bangga sama Jakarta, teman Pro 2 yang akan memasuki usia ke-499, which is besok atau tahun depan, bukan besok maksudnya tahun depan, udah masuk ke umur 500, teman Pro 2. Dan nantinya ini memang hari ulang tahun Jakarta, tepatnya di tanggal 22 Juni, ini Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung akan menggratiskan transportasi umum dan juga tempat wisata seperti Ancol, Museum, Monas hingga Ragunan pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Jadi buat kamu yang mungkin bingung mau kemana, gak usah bingung karena biasanya Jakarta ulang tahunnya meriah, dar-dar, banyak acara juga dan juga banyak gratisan juga pastinya. Selain gratisan transportasi umum, terus juga tempat-tempat wisata, jangan lupa dicek juga di media sosial, siapa tahu ada diskon tambahan di beberapa tenan-tenan teman berdua ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. BTS dengan Boy With Love featuring Halsey. Apakah lagu ini bakal dibawain lagi sama BTS pas nanti datang ke Indonesia? Gak tahu ya, yang tahu nanti pasti adalah para ARMY yang sudah punya tiketnya, teman Pro 2. Dimana? Kemarin itu ramai juga konser BTS yang ada di Busan ya. Karena bisa dibilang BTS lagi pulang kampung ya ke Busan. Sekaligus juga merayakan 13 tahun bareng 110 ribu ARMY. Selebriti Indonesia juga ternyata banyak yang nonton ya. Ada Audi Marissa, Ayu Ting Ting, Vicky Su, dan juga masih banyak yang lain yang juga akhirnya dapat tiket nonton konser di Busan, teman Bro 2. Gue gak tahu ya bakal gimana vibes-nya, tapi kayaknya bakal seru banget karena kayak bisa dibilang ya lo nonton BTS langsung di negaranya gitu. Tapi juga nanti pas datang ke Indonesia juga mudah-mudahan seru, mudah-mudahan pada enjoy semua, pada ARMY. Dan pastiin buat teman Bro 2 yang belum punya tiketnya, jangan sembarangan beli, jangan sembarangan ngasih duit ke siapapun, harus benar-benar kayak kredibel, harus mudah-mudahan doa juga mungkin bisa nambah hari, ya nggak tahu juga ya teman Bro 2 ya bakal nambah apa enggak. Tapi yang jelas jangan sampai lo salah transfer, apalagi nominalnya gede ya, karena biasanya gitu ya, para calo tuh bisa langsung menjual tiketnya berkali-kali lipat, teman Bro 2. Jadi kalaupun emang belum rezekinya tahun ini belum nonton, ya ditunggu aja, mudah-mudahan tahun depan bisa ada lagi tiket konser untuk nonton BTS ya, amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lale Ilmanino, Dustin Tiffany. Udah lama banget gak denger lagu ini ya teman Pro 2. Senyum ditanya aku, selamat sore buat kamu yang mulai udah deg-degan karena pengen hujan, atau justru mungkin di beberapa daerah atau beberapa titik Jakarta dan sekitarnya, apalagi Jakarta Selatan nih biasanya udah hujan ya. Dari sini sih mandang ke arah selatan udah gelap banget tuh teman-teman berdua ya. Ini Jakarta Pusat masih aman ya di daerah Medan Merdeka Barat, tapi udah mulai deg-degan juga mungkin ya buat yang pengen on the way pulang. Mudah-mudahan lancar semua, lalu lintas juga lancar. Kayaknya enggak deh, besok libur soalnya. Semangat pokoknya yang lagi pengen berjuang di jalan, yang pengen kena macet-macetan, semangat terus, dengerin terus Pro 2 FM Jakarta. Selain ini kan ada Desi Aldiana yang akan nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam. Saatnya Fajar Permana Putra pamit. Bye, thank you banget teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan e-sports sebagai kreatif playground yang dapat menghubungkan talenta muda dengan berbagai subsektor ekonomi kreatif. Menurut Iren Umar, partnership tidak bisa hanya on-off atau seremonial. Pihaknya menjalin hubungan yang berkelanjutan untuk menjadikan MPL sebagai kreatif playground bagi para pejuang ekonomi kreatif supaya memiliki panggung untuk berkarya. Konsep itu tidak hanya ditujukan bagi pelaku yang telah berkecimpung di industri e-sports, tapi juga bagi masyarakat yang ingin mengenal dan menjadi bagian dari ekosistem tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift mendapat predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang menjadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun. Ditulis laman Channel News Asia, penghargaan Songwriters Hall of Fame berhak diberikan kepada artis yang telah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertama mereka, yang untuk Swift lagu tersebut adalah Tim McGraw yang dirilis tahun 2006.
1: Info Pro 2.
0: Matt Damon mengaku terbuka terhadap kemungkinan menghidupkan kembali waralaba film Bourne dalam perannya sebagai agen CIA Amnesia Dissociative. Ditulis laman Deadline dalam wawancara baru-baru ini dengan majalah Parade, aktor peraih Oscar itu terbuka untuk sequel Bourne dan sedang menerima proposal untuk proyek tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Kalau tadi Fajar udah nemenin kamu di santai siang, sekarang giliran Desi Aldiana yang nemenin kamu di sore ceria ya. Agak berpisah dulu hari ini, but it's okay. Mudah-mudahan kamu happy ya di hari Senin ini teman Pro 2. Aku sih cukup happy karena tadi baru ketemu sama teman lama aku. Dia baru beberapa bulan ini stay di Bangka Belitung, terus habis itu hari ini balik ke Jakarta. Jadi kayak reunian lagi rasanya gitu. Seneng deh kalau ketemu teman-teman lama ya kan. Kayak ngomongin kenangan-kenangan lama yang sebenarnya pengen dilupain tapi gak seru kalau dilupain. Ngerti gak sih? Aduh, ini udah masuk tengah bulan banget ya. Masuk di bulan Juni teman Pro 2. Jadi udah mulai berasa hawa-hawa liburan ya kan. Dari tadi pagi tuh agak mendung. Untungnya di sini belum hujan di sekitaran Medan Merdeka Barat, cuma di daerah rumah gue di Jakarta Barat itu tadi kata nyokap udah hujan ya. Kalau di sekitaran lo gimana? Apakah sudah mulai turun hujan juga? Boleh update kasih tahu apakah udah mulai hujan atau justru cerah lagi ya. WhatsApp aja teman Pro 2 ke 0811 800 105.

105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Love myself, Hailey Steinfeld ya. Hari ini gue seneng banget karena cuacanya gak panas. Tapi gue juga tadi belum merasakan hujan sih. Cuman tadi kan gue dari Sarinah ya. Dari Sarinah ke kantor itu udah banyak beberapa pengendara motor yang pakai jas hujan. Jadi mungkin di wilayah lain tuh udah hujan, teman Pro 2. Tadi juga gue dapat laporan dari nyokap gue di rumah tuh udah hujan Jakarta Barat ya kan. Nah, gue enggak tahu ini tuh sekarang kita lagi musim apa sebenarnya. Harusnya kemarau gak sih? Gak tahu ah. Soalnya kalau dari BMKG sendiri nih, ini memprediksi bahwa musim kemarau di tahun ini di mayoritas wilayah Indonesia tuh akan lebih panjang, dengan puncaknya terjadi di bulan Juli sampai September. Jadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan mengatakan bahwa 369 dari 699 zona musim di wilayah Indonesia atau sekitar 48,84% wilayah Indonesia ini mengalami puncak musim kemarau di bulan Agustus ya. Jadi akan lebih panjang nih nanti di bulan depan sampai Agustus, teman Pro 2. Gimana tanggapannya kalau bulan depan ternyata lebih panas cuacanya daripada bulan ini? Ya udah, ambil hikmahnya aja. Jadinya kan jemuran cepet kering. Tetap ada hikmahnya ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Seru banget ya kalau di jam-jam segini kamu udah bisa pulang ya kan. Pulang kerja, pulang kampus, pulang, kok pulang kampus sih, pulang kuliah pulang sekolah ya kan. Udah gitu naik Transum masih kosong, bisa dapat tempat duduk, gak usah ngewar kursi ya kan. Kalau istilahnya anak Transum tuh ngewar kursi. Ngewar kursi tuh bukan dalam artian kayak kamu ngewar tiket konser BTS gitu, bukan ya. Tapi emang cepet-cepetan aja gitu, cepet-cepetan biar dapat duduk. Tapi kalau ngomongin Transum nih teman Pro 2, tahu gak sih ternyata Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ini akan menggratiskan Transum hingga tempat wisata seperti Ancol, Museum dan juga Monas, bahkan Ragunan juga masuk loh. Tanggal 22, 27 dan 28 Juni. Dan gak cuma itu aja, Pemprov DKI Jakarta juga akan meresmikan sejumlah proyek dan fasilitas publik pada perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 nanti di tanggal 22 Juni 2026. Ih, seru ya. Cuman ini aku belum tahu detailnya sih, maksudnya gratis Transumnya nih apa aja ya kan. Terus soalnya ada beberapa netizen juga yang tanya apakah memang untuk gratis masuk tempat wisata yang punya KTP Jakarta aja atau semuanya atau gimana gitu. Jadi memang belum ada informasi detailnya lagi, kita tunggu aja. Tapi ini menurut aku satu momen yang pas banget ya di tanggal 22, 27 dan 28. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan hari libur sekolah. Jadi buat yang adik-adiknya, ponakan-ponakannya nanti libur, terus belum punya rencana, nggak tahu mau kemana, ya udah jalan-jalan keliling Jakarta aja, naik Transum ya kan, jalan-jalan ke Ancol, ke Monas atau ke Ragunan karena gratis, sekalian meramaikan hari ulang tahun Kota Jakarta.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah Mbak, bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tertulis di sana. Bye, good morning everyone. Seru banget kalau muterin lagunya Good Morning Everyone terus nyebutin penyanyinya gitu ya, kayak pengennya tuh nadanya Good Morning Everyone, pengennya gitu, kayak nyapa gitu. Tapi kan ya nggak mesti juga kan, tapi kebawa aja gitu kan. Kayak kebawa teman-teman yang lagi rutin menerapkan pola hidup sehat untuk banyak jalan kaki. Waduh, ini tuh satu gerakan yang menurut aku bagus banget sih. Karena aku termasuk orang yang dibilang suka jalan kaki, yang gak suka-suka amat, tapi mau gak mau harus jalan kaki, ya kan? Tapi ya gimana dong? Kadang-kadang tuh banyak beberapa momen yang aku tuh suka jalan kaki dan harus jalan kaki, cuman terkendala oleh oleh kondisi yang menyebalkan gitu, yang tidak mengenakan untuk kita para pejalan kaki, ya kan? Salah satunya adalah jalan di trotoar yang trotoarnya banyak banyak lubangnya, jalan yang nggak enak, terus banyak motor parkir di trotoar gitu. Kalau pedagang sih gue masih nggak tahu ya, walaupun juga sebenarnya nggak boleh, cuman kadang-kadang dengan adanya pedagang sangat membantu perut gue yang sering keroncongan. Emang guenya aja yang doyan jajan. Tapi kalau ngomongin soal pejalan kaki nih teman Pro 2, jadi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin bilang kalau jumlah pejalan kaki di ibu kota pada periode Januari sampai Mei 2026 ini meningkat 9,74% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari 265.952 orang jadi 291.852 orang. Dan katanya nih, kondisi itu menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan ruang publik untuk berolahraga, berinteraksi, dan menjalani gaya hidup sehat ya. Kalau saran gue sebagai pejalan kaki aktif, gue bukan pejalan kaki, emang ada pejalan kaki pasif? Gue tuh pengen banget trotoar-trotoar di Jakarta tuh lebih banyak, lebih bagus ya kan. Kalaupun ada trotoar yang diperlebar terus tiba-tiba besoknya ada warung pecel lele lah di situ, kayak ya nggak apa-apa sih, cuman kayak bisa nggak jangan makan semua trotoarnya gitu, seperempat aja. Terlalu kecil ya. Tapi ngomongin soal jalan kaki juga teman Pro 2, coba deh sebutin ada nggak satu hal yang kadang-kadang bikin lo bete jalan kaki di Jakarta. Kalau gue itu tadi ya, motor sih biasanya, motor. Tapi ada juga temen gue yang bilang dia tuh gak suka jalan kaki karena apa? Karena panas. Jadi di Jakarta tuh kenapa dia gak suka banget jalan kaki di tempat umum, di trotoar gitu. Karena emang cuacanya panas dibanding di luar negeri misalnya. Terus ada juga yang gak suka karena ya itu tadi, banyak, apa namanya, selain banyak motor ya yang parkir atau pemotor yang lewat trotoar, banyak yang pedagang kaki lima ngetem di situ gitu. Ya banyak nih macam-macam. Kalau lo kira-kira apa? Sebutin satu hal yang bikin lo enggak suka jalan kaki di trotoar yang ada di Jakarta. Kasih tahu, boleh WhatsApp teman Pro 2 ke 0811 800 105, tulis nama dan lokasi lo di mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was my hand, pura-pura lupa. Selamat sore buat Zulia di Jakarta yang WhatsApp ke Sore Ceria Pro 2. Hai. Salam buat kakak penyiar, semangat selalu siarannya. Terima kasih, aku dengernya via RRI Digital. Untuk request lagunya mohon maaf, beribu-ribu maaf ya. Belum bisa, soalnya emang lagi gak buka jam request. Tapi nanti coba lagi aja di malam ya. Jaga malam hari ini sama, kayaknya sama Elan deh. Soalnya Davi sama Edi tadi pagi udah keliling kan. Keliling gak tuh? Aduh, ramai banget tadi kalau lihat updatean di storynya Pro 2 ya, ke sekolah-sekolah. Seru banget. Gue ngebayangin kalau gue masih sekolah, pengen banget tahu kayak gitu. Ya kan? Karena apa? Jadinya jam belajar berkurang. Ketahuan gue gak suka belajar ya. Tapi zaman sekolah dulu jadi inget, gue sering banget jalan kaki. Dan lumayan jauh jalan kakinya teman Pro 2. Karena gue harus naik angkot kan untuk berangkat ke sekolah. Pulang pun juga jalan kaki dulu agak jauh, baru bisa naik angkot lagi ya. Nah, ngomongin soal pejalan kaki, tadi memang ada angka yang dicatat oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Budi Awaludin, kepala dinasnya, bilang kalau jumlah pejalan kaki di ibu kota di periode Januari sampai Mei tahun ini itu meningkat dibandingkan tahun lalu. Dan meningkatnya lumayan banyak, 9,74% ya. Dan memang kalau dilihat dari beberapa komentar netizen nih yang aku baca, ini sebuah apa ya, sebuah peningkatan sih, sebuah kemajuan, karena tandanya orang-orang udah mulai aware sama jalan kaki ya. Gua nggak tahu apakah tujuannya memang selain untuk menjaga kesehatan, tapi memang juga karena Jakarta makin macet, jadi orang lebih memilih untuk jalan kaki supaya cepet sampai. Gua nggak tahu tujuannya apa, tapi ini bagus gitu ya. Nah, dari beberapa komentar netizen juga yang bilang ada baiknya sih trotoarnya diperbaharui lagi gitu, karena memang gue sebagai pejalan kaki kadang-kadang memang suka sebel gitu. Nih, jalan kaki dari halte Monas aja ke RRI itu banyak banget motor yang parkir di trotoarnya gitu. Dan itu bikin gue sebel. Karena apa? Karena kita jalan jadi bingung kan. Kadang-kadang harus minggir-minggir, kadang-kadang jadinya jalannya di pinggir jalan, gak di trotoarnya, saking trotoarnya dipakai buat parkir motor gitu ya. Tapi memang ada beberapa orang yang alasannya masing-masing kenapa dia gak suka jalan kaki di trotoar yang ada di Jakarta. Kalau gue tadi itu tadi suka sebel sama motor-motor yang parkir di trotoar. Ada temen gue yang gak suka jalan kaki di Jakarta karena dia bilang panas, ya kan? Beda sama cuaca di luar negeri yang menurut dia lebih dingin ya. Mungkin emang musimnya lagi dingin kali di sana ya. Terus ada lagi temen gue yang gak suka jalan kaki di Jakarta. Kenapa? Karena kotor, ngerti gak? Jadi apalagi kalau misalnya abis hujan ya, becek, terus banyak sampah gitu, terus mungkin licin dan segala macem gitu ya. Jadi macem-macem lah alasannya. Terus satu lagi yang gue juga suka sebel kalau jalan kaki di Jakarta itu adalah banyak kendaraan yang lawan arah. Nah itu tuh ya kan, udahlah kadang-kadang motor suka lewat trotoar, udah gitu motornya lawan arah lagi, ih gedek banget rasanya, tau gak? Tau gedek kan? Sebel. Tapi macam-macam ya. Kalau lo kira-kira apa satu hal aja yang bikin lo gak suka jalan kaki di Jakarta? Walaupun menurut gue sekarang udah banyak banget progres beberapa trotoar, apalagi di pusat-pusat kota ya, ada trotoar yang memang udah bagus, udah lebar, banyak pohon jadi adem. Tapi ada juga yang menurut gue masih perlu diperbaiki gitu. Coba sebutin satu hal yang bikin lo kadang-kadang males gitu jalan kaki di Jakarta. Apa? Kasih tahu ya. WhatsApp aja 0811 800 105, tulis nama dan lokasi lo di mana.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Sore Ceria barengan sama Desi Aldiana. Selamat sore buat kamu yang WhatsApp ke 0811 800 105. Hai, ini gak ada namanya lagi. Bentar ya, 0851-22426 sekian. Dia bilang katanya kadang-kadang trotoarnya banyak yang rusak, Kak. Oh, mungkin suka ada bekas galian gitu kali ya, terus kayak gak diberesin lagi gitu kali ya. Oke, terus dia juga bilang kadang-kadang banyak pedagang kaki lima yang ada di trotoar dan bikin kotor trotoar. Oke, ya. Terus ada juga dari Fitria yang bilang katanya kadang-kadang suka banyak kabel menjuntai rendah gitu loh, Kak. Oh, menjuntai rendah. Oh, jadi turun gitu kabelnya, guys. Oke. Terus ini ada juga dari 0817926 sekian. Dia bilang panas, Kak, kurang pohon. Kamu jalannya di mana? Tapi ya kalau panas mah emang ya emang lagi panas kali ya. Iya kan, makanya emang harus ada banyak pohon gitu kalau menurut gue. Oh iya, sama satu lagi guys, gue tuh ngerasa kalau misalkan jalan ya malam, kan gue balik dari kantor tuh kadang-kadang jam 7, jam 8 gitu. Terus gue harus jalan ke halte Monas kan, which is itu gue lewat trotoar. Nah menurut gue tuh kadang-kadang penerangannya tuh kurang, lampunya itu bikin gue agak parno dengan kurangnya cahaya di situ. Kayak takut aja gitu kan ya. Gak tahu deh apakah orang lain juga ada yang merasakan hal yang sama. Mungkin jalan di beberapa trotoar yang penerangannya kurang terus jadi parno, apalagi udah malam gitu kan ya. Kalau gue sih merasanya seperti itu. Tapi gak tahu deh ya, mudah-mudahan trotoar diperbagus lah ya di Jakarta gitu. Jadi orang makin banyak yang suka jalan kaki, ya kan? Ini udah sebuah peningkatan banget ketika jumlah pejalan kaki di ibu kota naik 9,74% dari 2025 ke 2026. Ya mudah-mudahan bisa makin besar persentase jumlah pejalan kakinya di Jakarta ya. Cuman gue seneng aja sih, ada beberapa waktu itu konten kreator gue lihat dia bikin konten jalan kaki sambil dengerin lagu gitu. Dibanding dia harus keluar berapa puluh ribu ya, 10 ribu, 15 ribu untuk ngojek misalnya gitu. Dia lebih milih untuk jalan kaki supaya bisa save money dan lebih sehat juga gitu ya. Cuman kalau perkaranya dulu, gue inget banget zaman gue sekolah, gue kan harus jalan kaki nih buat naik angkot dari rumah. Nah itu tuh posisinya kalau gue jalan kaki terus ketemu sama tetangga gitu ya.

selalu diajak bareng guys, kayak ayo mau bareng ke depan gitu. Padahal emang gue pengen jalan kaki. Emang pengen sekalian olahraga kan. Itu kemarin juga banyak tuh yang bikin kontennya kayak gitu, kayak seolah-olah lu jalan kaki tuh kayak kayak apa ya, kayak hina banget gitu. Jadi kayak langsung ditawarin nebeng. Padahal kan belum tentu juga, emang gue pengen jalan. Kenapa? Karena memang gue kurang olahraga. Jadi ketika momen jalan nih dari rumah ke halte bus misalnya atau ke stasiun, itu adalah momen kita olahraga sambil gitu. Tapi ya udah kan, ya orang kan tujuannya baik ya, niatnya baik. Cuman kalau emang gak mau nebeng ya udah gak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan abis ini akan lebih banyak orang yang memikirkan jalan kaki di Jakarta, tapi mudah-mudahan juga trotoarnya makin bagus. Jadi makin banyak orang yang mau jalan kaki.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gea Indrawari 1000 kali. Gue tuh lagi mikir ya, Gea lagunya 1000 kali. Adrian Halif 2001 kali, lebih banyak. Kenapa sekarang semua penyanyi harus pakai kali-kali gitu? Apakah mungkin pertamanya dari Stephanie Poetry, I Love You 3000, tapi gak pakai kali ya? Ya gak tahu deh, pokoknya sekarang lagi banyak lagu Indonesia yang judulnya pakai kata kali ya. Kalinya X. X-nya X deres, kali deres. Itu baru tuh Transjakarta gue. Tapi ngomong-ngomong soal Transum ya, dari tadi kan lagi ngomongin Transum nih. Kenapa sih hari ini gue ngomongin Transum terus? Gak tahu deh ya. Nah, ini ada satu stasiun yang akan memasuki babak baru. Tebak stasiunnya stasiun apa? Ya, nggak ada yang jawab karena di sini gue sendirian. Stasiun Gambir, teman Pro 2. Jadi PT Kereta Api Indonesia ini merencanakan renovasi besar-besaran yang ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan, ya. Jadi setelah revitalisasinya selesai, stasiun Gambir ini akan dikembangkan menjadi stasiun nasional yang lebih modern dengan integrasi layanan KRL untuk memperkuat konektivitas transportasi di Jakarta. Nah, direncananya layanan kereta api jarak jauh juga secara bertahap akan dipusatkan di stasiun Manggarai yang tetap berperan sebagai hub utama perkeretaapian nasional. Gitu. Jadi ini semacam transformasi gitu ya. Nah, supaya bisa ningkatin kapasitas, kenyamanan dan juga integrasi antar moda bagi jutaan penumpang yang menggunakan jaringan kereta di kawasan Jabodetabek gitu, teman Pro 2. Ya, tapi kita lihat aja nanti gimana jadinya. Gue sebagai orang yang sering banget pergi gitu ya, dari Jakarta ke luar Jakarta naik kereta, cukup happy. Dan mudah-mudahan nantinya akan jadi lebih baik lagi. Mau itu di Gambir, mau itu di Manggarai. Gue tuh termasuk orang yang dari kecil suka banget naik kereta, ya kan. Kebetulan almarhum kakek dari nyokap itu memang kerjanya di kereta api dulu di Purwokerto. Jadi ketika gue naik kereta tuh ada rasa apa ya, happy aja gitu. Gue lebih seneng naik kereta daripada naik pesawat. Gue lebih seneng naik kereta daripada naik bis. Tapi kalau sehari-hari dari rumah ke kantor ya gak naik kereta, naik Transjakarta. Karena kalau naik kereta gue muter-muter. Tapi gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti akan lebih baik. Mau di Gambir, mau di Manggarai, atau di mana lagi, Jatinegara, atau di Tanah Abang. Gak ada ya Tanah Abang ya, kereta jarak jauh ya. Di Bekasi mungkin ya. Mudah-mudahan transportasi umum di Indonesia akan lebih baik untuk kedepannya. Amin.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Fabio Asher, mahir memberi luka. Udah jam-jam segini lagunya udah menusuk semua ya. Ini lagu-lagunya Fabio Asher tuh gue inget banget pertama viral waktu itu di TikTok ya kan. Apa judulnya? Lupa lagi gue. Fabio Asher yang aduh kok gue lupa sih. Rumah Singgah ya? Iya, itu pertama viral gak sih? Pokoknya lagunya Fabio Asher itu pertama yang viral di TikTok, seinget gue dulu ya. Dan dia juga itu tuh sempat cerita di Music Live Chat kenapa awalnya lagu itu bisa sampai viral gitu kan ya. Dan sampai sekarang lagu-lagunya Fabio Asher tuh sering banget jadi sound orang-orang yang galau gitu di TikTok, bikin VT, bikin konten tapi pakai lagunya Fabio Asher gitu. Nah, kalau ngomongin soal TikTok, teman Pro 2, tahu enggak sih ternyata si TikTok ini jadi sosmed yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia di tahun ini dengan porsi 31,8%. Ini berdasarkan survei dari penetrasi internet dan perilaku pengguna internet Indonesia yang dirilis oleh APGI ya. Habis TikTok, posisi kedua itu Facebook 29,4% dan Instagram 27,7%. Jadi emang kayaknya nunjukin kalau dominasi platform yang berbasis konten visual dan video pendek ini benar-benar diminati oleh orang-orang di Indonesia, teman Pro 2. Jadi TikTok, Facebook, abis itu baru Instagram ya. Twitter udah gak pada buka Twitter ya, X ya. Gue masih lagi kadang-kadang di X itu buat marah-marah. Sumpah lagi, gue tuh di Twitter, di X tuh buat ngomel-ngomel, buat ngeluh, buat komplain gitu. Itu berguna banget sih buat mencurahkan gitu ya. Karena kadang-kadang justru mungkin karena udah banyak yang gak buka Twitter, banyak teman-teman gue yang gak buka X, jadi gue bisa bebas aja gitu nge-tweet walaupun tetap dalam batasan ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang gue seselin, kayak kok katro banget sih gue nge-tweet kayak gini, gue hapus ah. Ada kan kayak kita tiba-tiba ngerasa, apa sih kok gue posting kayak gitu, norak banget, kayaknya gak gue banget gitu. Ya udah hapus aja. Tapi udah keburu dilihat sama target, gimana dong.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi, masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Aduh, ini kok nyangkut sih? Bentar-bentar, headphone gue nyangkut. Gini deh, kalau sendiri ada aja ya. Tapi emang gue berasa hari ini kantor agak sepi, karena tadi pagi ada beberapa tim Pro 2 yang keliling ke beberapa sekolah juga ya, buat Ghost to School. Jadi ya udah, personilnya tadi di pagi banyaknya, di sore sekarang gue sendiri. Di sekitar Medan Merdeka Barat sih cuaca masih aman ya, padahal tadi sekitar jam 2, jam 3 agak mendung. Cuma pas tadi jam berapa ya, jam 4 tuh agak mulai cerah sih teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan sampai malam nanti gak hujan ya, amin. Soalnya kalau hujan gue gak tahu gimana nasib gue pulang nanti. Tapi nih, buat lo yang mungkin di tahun ini punya rencana untuk nonton konser di Jazz ya, kayaknya gue termasuk salah satunya deh. Karena seingat gue, MCR konsernya di Jazz di bulan November. Ini menjadi salah satu apa ya, jawaban atas kebingungan gue nanti ketika gue nonton MCR ke Jazz naik apa gitu. Jadi ternyata stasiun Jazz atau Jakarta International Stadium dipastikan mulai melayani penumpang KRL Commuter Line di bulan Juni ini. Jadi kehadiran stasiun baru di lintas Tanjung Priok ini akan mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jazz sekaligus mendukung mobilitas warga di Jakarta Utara. Jadi terhubung langsung dengan stadion berkapasitas 82.000 penonton itu, Stasiun Jazz diharapkan bisa ngurangin kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi saat berlangsung acara berskala besar.

Yeay, semoga ya, semoga stasiunnya oke. Gue kan jarang nih ke daerah-daerah sana. Mudah-mudahan stasiunnya oke, mudah-mudahan nanti pas konser MCR atau konser siapalah nanti di JIS ya, udah bisa naik KRL gitu. Dan mudah-mudahan sampai malam, karena kan kalau konser biasanya bubarannya malam tuh. Ya kan, gue takutnya nanti tiba-tiba kereta terakhir jam 10, jam 11, konsernya abisnya jam 12 ya. Samjubong, sama juga bohong. Tapi mudah-mudahan aja enggak ya, mudah-mudahan aman semuanya. Jadi orang-orang yang selama ini mengeluhkan ketika ada venue konser di JIS, transumnya susah, nah ini bisa nih naik KRL, bisa turun di stasiun Jakarta International Stadium. Ih, seru deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan Anda benar salah hanyalah salah. Nggak, berarti nggak ada yang benar dong. Karena kalau benar salah hanyalah salah, ya udah semuanya salah jadinya. Awah. Ya udah, mau benar kayak mau salah kayak, mendingan kita break dulu sebentar ya. Karena bentar lagi maghrib sama Pro 2 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hari ini itu 15 Juni, berarti jam 17:49 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin yang lagi di jalan boleh menepi sebentar, cari musola atau masjid buat yang beragama Islam, buat yang udah sampai rumah selamat istirahat ya. Happy banget deh. Tapi emang sepengalaman gue, kalau balik hari Senin itu enggak semacet hari Rabu, Kamis dan Jumat. Dan pulang kerja atau pulang kuliah di hari Senin malam itu enggak sepadat berangkat di Senin pagi. Ngerti enggak sih? Ya gitu deh pokoknya. Gimana sih gue ngasih penjelasan tapi ngasih penegasan, tapi ya gitulah pokoknya. Ya udahlah, udah menjelang maghrib, udah makin gak beres nih otak gue karena lapar kali ya. Hari ini gue belum kena nasi soalnya. Ya udah, nanti abis maghrib pastinya Desi Aldiana masih akan terus ada di Sore Ceria sampai jam 7. Dan nanti akan ada update informasi lalu lintas juga dari NTMC Polri. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Boleh sih kalau mau kemana-mana. Tuh kan, gue ngomong tapi diralat sendiri. Gini deh kalau siaran sendiri jadinya. Ya udah ya, tetap di Sore Ceria hanya di teman terbaik kamu Pro 2 FM Jakarta.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke teman Pro 2, kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini. Sudah ada Brigadir Putri dari NTMC Polri, silakan.
2: Terima kasih rekan Desi. Halo selamat sore teman Pro 2, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas. Kita awali dari CCTV di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas sore hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Slipi dan juga Jalan Rasuna Said terpantau cukup ramai tersendat. Imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam pulang perkantoran sore hari ini. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Cawang atau Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Diharapkan para pengendara untuk berhati-hati dan jaga maksimal kecepatan kendaraan Anda karena di kawasan ini merupakan persimpangan. Selanjutnya, untuk teman Pro 2 yang akan menuju ke kawasan DPR-MPR, kita pantau lalu lintas pada sore ini terpantau cukup ramai. Hal ini terjadi dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, begitupun untuk di tol dalam kota lalu lintas dari Semanggi menuju ke arah Tomang terpantau cukup ramai. Dominasi kendaraan pribadi roda 4, namun secara umum masih lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk teman Pro 2 yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, kembali ke rekan Desi.
1: Baik, terima kasih Brigadir Putri atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Iya, di ending Galau Bunga Matahari emang ada part itunya yang bikin gue kaget juga kadang-kadang ya. Tahu gak sih, ternyata malam ini BMKG emang memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta bakal diguyur hujan ringan ya. Tapi gak tahu update-nya gimana di sekitaran lo, teman Pro 2. Apakah memang udah turun hujan? Kalau tadi nyokap gue sempet bilang di rumah gue tuh sekitar jam... berapa ya, jam 2, jam setengah 3 tuh tadi udah hujan di Jakbar. Cuman kalau di Jakpus tadi masih aman-aman aja. Dan malam ini biasanya juga ya namanya perkiraan ya, bisa berubah. Malam ini sih masih aman kondisinya gitu ya. Gak tahu ke depannya gimana. Tapi kalau misalnya emang di sekitaran rumah lo udah turun hujan, coba kasih tahu di daerah mana ya, teman Pro 2. Buat yang lagi ada di Transum juga, lagi ada di stasiun KRL, LRT, MRT, atau mungkin di halte Transjakarta, apakah hari ini penuh ya kondisi stasiun dan haltenya? Soalnya besok tuh kan tanggal merah. Dan hari ini teman-teman gue tuh banyak banget yang ambil cuti, bukan yang kerja di sini ya. Jadi teman gue yang kerja di swasta itu hari ini tadi banyak banget yang ambil cuti, makanya kita bisa ketemuan kan. Terus tadi gue tanya, lo kok ngambil cuti sih, dalam rangka apa hari Senin ngambil cuti? Kan besok libur hari kejepit. Oh iya, gue baru nyadar lagi. Ternyata hari ini tuh hari kejepit guys, gitu ya. Makanya gue sih berharapnya nanti malam agak sepi ya, jalanan gak macet gitu. Tapi gak tahu. Mungkin buat yang lagi di jalan sekarang boleh update kondisi ini sekitaran lo gimana, apakah macet, apakah hujan ya. Langsung aja WhatsApp ke 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi.
1: Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Anggi Marito, Budi Doremi, aku tanpa kamu, tanpa aku. Nah loh, gimana tuh? Ini buat yang punya rencana liburan ya, jalan-jalan mungkin mau ke puncak ya kan. Hari ini, malam ini kayaknya mesti agak mundur sedikit deh. Soalnya akan ada pawai obor 1 Muharram yang digelar di Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Jadi pihak kepolisian sudah mengimbau para pengendara yang hendak melintas untuk mencari jalur alternatif ya. Jadi yang mau ke arah Cianjur atau Bandung bisa melintas melalui Jonggol ataupun Sukabumi ya teman Pro 2. Tapi emang biasanya kalau menjelang 1 Muharram ini akan gak cuma di jalur puncak ya, akan ada banyak acara sih, pawai obor keliling gitu di beberapa perumahan, komplek, perkampungan itu juga rame biasanya gitu. Jadi ya harus pintar-pintar cari jalan kalau tetap mau liburan ke puncak ya. Ya kalau aku sih kebetulan enggak, mau pulang aja abis ini teman Pro 2. Abis ini ada Ellen yang bakal lanjut nemenin kamu di Music Live Chat. Hari ini tamunya Ellen kebetulan rombongan ya, sekebon tamunya banyak banget. Cewek-cewek cantik, jadi dia pasti senang banget. Hari ini Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8 disiarkan di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Terus nanti dia bakal lanjut di jaga malam sampai jam 12. Besok ketemu lagi sama aku, sama Fajar di Sore Ceria jam 3 sampai jam 7. Ketemu lagi besok, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Ehlandi Krisnandaru.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Billboard menaruh nama Taylor Swift di peringkat ketiga bintang pop terbesar di tahun 2024 kemarin, teman Pro 2. Tapi dengan beradarnya Taylor Swift di peringkat ketiga, membuat Swifties itu nggak senang dan merasa Taylor itu harusnya bisa lebih tinggi lagi peringkatnya di atasnya. Nah, sebelum Taylor Swift juga berada di peringkat kedua, musisi paling berpengaruh di abad ke-21 dengan juga tidak direspon baik oleh para Swifties nih.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2. Kalau lu tahu nggak sih kalau ternyata Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan perkembangannya soal penyelidikan dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Jakarta Warehouse Project, teman Pro 2. Dan kasus itu diduga melibatkan 18 polisi yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jaya Jakarta Pusat dan juga Polsek Kemayoran. Dan saat ini tengah diinvestigasi ke tahap lebih lanjut.
0: Info Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2, walau Indonesia tidak termasuk ke dalam La La Land in concert, teman Pro 2, yang diumumkan di tour dunia, konser ini akan hadir di sejumlah negara kayak Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Perancis, dan juga terdekat ada di Singapura, teman Pro 2. Dan kayaknya ini juga akan kembali ke tanah air setelah berakhirnya di konser terakhirnya ada di Ciputra, Entrepreneur.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke MLC Music Live Chat.
0: Info Pro 2.

Ini dia Music Lancet. Yo, howdy, howdy, howdy Produ FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue, Landa Kirsandaru. Pastinya teman Produ di MLC Music Live Chat kali ini, teman Produ. Selamat hari Senin untuk kamu, Produ FM seluruh Indonesia. Dan juga teman Produ dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Produ, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini. Tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Produ. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Produ. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Produ? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Produ, sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya 1, 2, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke. Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Nah, terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya. Berempat, oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh, gitu.
5: Ada, ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh, iya yeah, iya. Yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh malu nih mau ke sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain? Atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja gak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang bersama itu. Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
2: Kan kita kayak, "Kak, sarung tangan mana, Kak?" Iya.
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
2: betul. Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh, apa ya, kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: bukan celemek apron, ya, apron.
2: Kayak apron. Tapi buat apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa? Oh, ada 2012. Iya. Wah, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
2: Jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Yes, Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana? Mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya, 5, yang baru kan 5 kan. Itu 5-5 dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok ribet di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih ya. Ini juga mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh serius? Naruto, serius?
3: Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya
0: enggak sih? Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Oh iya.
2: Pasti ada lah.
3: Dulu kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi ya.
0: Oke.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang
3: iya,
4: Aikatsu.
3: Kayak Pokemon tapi
0: versi fashionnya. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngelihatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemony.
0: Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
3: Banyak yang datang.
0: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per mereka kan pasti pilih lah kostumnya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini,
0: oh
2: ya, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh dengar sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
3: Boleh.
5: Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria. Katakan.
6: Aku cinta itu.
5: Lebih keras.
6: Aku cinta itu.
5: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Ini kesini nih kakak.
0: Boleh.
7: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member baby pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
8: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayak sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain nggak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii,
0: Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke. I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya. Atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay.
2: Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
2: Ini lagu anthem gitu.
0: Iya. Yes. Gitu. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Oke. Apa aja tuh? Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini ada hal yang

0: itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
1: sangat berkesan.
2: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Oh, saya muter itu loh.
0: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang bagus
2: ya? Ya bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
0: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya itu kayak triplek.
2: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
0: Iya.
2: Oh.
0: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
2: Oh, biar enggak jatuh.
0: Iya. Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
2: Oke.
0: Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
2: Karena kita lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
0: Lawan-lawan cuma 5.
2: Oh, yang megangin cuma 5?
0: 5.
2: Lumayan sih. Lumayan sih.
1: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
2: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
1: Lebih ke di guide.
2: Oh, di guide.
1: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
2: Oke.
1: Dan ada part-partnya.
2: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording, kira-kira apa yang menantang buat kalian?
1: Saat recording-nya.
2: Kenapa, Sinta? Kenapa?
1: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
2: Yes.
1: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
2: Oke.
1: Bikin jadi kayak, aduh, deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
2: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
1: Limitless?
2: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
1: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
2: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
1: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
2: Iya, betul.
1: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
3: ketahan
1: dan jadinya juga kurang bagus.
2: Oh.
1: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
2: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
1: Aman
2: ya?
3: Hasilnya kan bagus ya?
2: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
1: Puas.
2: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
1: Denger
3: pas
2: lagi
1: racing.
2: Iya.
1: Lagi
2: racing.
1: Lagi night riding.
2: Oh, lagi naik motor.
1: Iya, lagi riding. Lagi night riding.
2: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
1: Mungkin.
2: Oh,
1: breaking the limit.
2: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lyman dengan Limitless Anthem. Here we go. Music Live Chat.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum,
3: bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hi Hana. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Cherlyn, member Green dari Lemon.
2: Halo Cherlyn. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesonaku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si Orange yang kawaii
9: akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya.
4: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Ya. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, yeah, oke.
10: Okay. Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda.
2: Yep,
10: gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
11: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak, apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
11: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Lumayan. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
11: Okay. Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak gitu.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
11: Judes
10: ya kita.
11: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, ngasih, gampang overthinking.
11: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka yang lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andre gimana?
10: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
10: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke, oke. Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
4: Gen Alpha?
2: Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
11: Generasi pertamanya
2: kenal.
4: Iya.
2: Wah.
4: Gen alpha banget ya.
2: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
11: Sharon gimana, Sharon?
2: Gimana tuh?
11: Oke.
2: Apa? Yang boleh-boleh.
10: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke. Okay.
10: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
10: Dari yang kayak cute-cute
2: gitu. Cutesy banget.
10: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Gitu. Oke.
10: Okay. Oh, apa?
2: Oke, okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
11: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya Sharon?
10: Udah, itu part I. Itu favorit Sharon, I.
11: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep. Dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, yes. Oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
11: Nice.
2: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
11: Tapi Sharon,
2: Hana,
11: Sherlyn enggak
2: kok. Oh, Sherlyn.
11: Ke Sherlyn deh.
10: Dua-duanya.
11: Pasangan kan baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
11: Aku yang baik-baik aja, aku tragedi.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
11: Aku.
2: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
11: Tapi aku sih sebenarnya.
10: Aku juga.
11: Kita enggak sih?
10: Enggak kayak beneran-beneran banget.
11: Iya,
2: berantem. Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
11: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
11: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
11: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
11: Iya.
10: Ah, bisa aja.
2: Dia. Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi? Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
11: Making memories with Lemon.
2: Oke, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris tuh apa meaningnya?
12: Lemeris tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
12: Harus membuat image baru.
11: Oke.
12: Okay. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: untuk
12: kedepannya.
2: Okay.
12: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
12: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
2: Oh, susah
12: untuk
2: dijelaskan.
12: Kayak sangat wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
12: Ya, Lemoris salting yuk.
2: Iya. Yeah. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemeris katanya.
11: Wow.
2: Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI.
11: Apa tuh?
2: Katanya, aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya? Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru? Ada rencana mungkin?
11: Mau.
2: Mau ya?
11: Mau.
2: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman perdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
13: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
13: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
13: Bandung,
2: Jakarta,
14: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
13: Yeah.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
13: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
13: Amin.
2: Oke, okay, teman produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Produ FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya, dari proses produksi. Tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya, yeah. Nah tadi sempet diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
3: Iya, sumpah itu lucu banget.
2: Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
3: Iya.
2: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
3: Iya
2: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
4: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
2: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
3: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
2: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
4: Yang dark.
2: Sebelumnya lebih ke girly. Yeah. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
4: Di semua music platform.
2: Di all DSP. Kalau mau teman produa nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
4: YouTube-nya Lemon Official.
2: Nice, yeah. Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
4: Mana sih?
2: Kemana? Ayo.
4: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
2: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
4: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
2: Okay.
4: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
2: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
4: Oke. Okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
2: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Produ FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Produ dengerin lagu Limitless Anthem ini?
3: Apa
2: Hana,
3: dari tadi mana diem
2: doang? Hana colek-colekan aja nih dari tadi nih.
5: Hanya diem doang.
3: Dari tadi Andrea Naura ngomong
2: Iya. Silakan Hana.
3: Untuk
2: Lemeris.
4: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
2: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
4: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
2: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
4: Okay.
2: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
3: Aku.
2: boleh. Silakan, Syah.
3: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
2: deh. Woi. Yes.
3: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah.
2: Keren. Yeah. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre?
6: Sakit.
2: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wkwkwk. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
0: Amin.
2: Ada album baru.
0: Amin.
2: Ada MV baru.
0: Amin.
2: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
0: Lemon.
2: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Άντε, κρυφέ νερό.
1: Ratus Ima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat malam. Dan saatnya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue, Elan Krisandaru, teman Pro 2. Di malam hari ini kita akan bersenang-senang. Seperti biasa, gue akan menyapa teman Pro 2 yang malam hari ini mungkin punya cerita. Teman Pro 2, boleh dong ceritain ke gue di malam hari ini. Nanti mungkin ya, kalau ada Midnight Diaries yang mau curhat, boleh banget. Gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta malam hari ini di
2: 0811 800.
1: Yang pastinya menemani waktu istirahat kamu, teman Pro 2. Gue akan memutarkan lagu yang asik-asik banget. Jadi buat kamu yang mau curhat, boleh banget, teman Pro 2. Kayaknya asik nih, tapi buat lo yang kayaknya malam hari ini lagi sedih, lagi pengen menatapi kesedihannya, meratapi kesedihan dan juga nasibnya, tenang aja, teman Pro 2. Satu lagu yang menurut gue pas banget. This is Lyodra dengan pesan terakhir. So, you're still on. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Here we go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2 barengan sama gue Landa Krisnandaru. Di malam hari ini gimana kabarnya teman Pro 2? BTW gue tadi cukup lumayan hampir telat teman Pro 2 dikarenakan adanya penutupan di Patung Kuda ya. Tadi gue sempat muter balik, lu bayangin gue harusnya tinggal belok kanan ya kalau dari arah Kuitang. Dari arah Monas ya, itu gue tinggal belok kanan untuk RRI. Akhirnya gue harus belok dulu ke Kebon Sirih dengan kena lampu merah yang lumayan. Abis itu gue harus ke HI dulu. Wah, lumayan perjalanan gue hari ini. Jadi buat kamu, semoga sih tadi demonya udah selesai ya. Jadi gue dapat info ternyata bahwa tadi tuh sempat ada demo sebentar teman berdua. Nggak sebentar sih, mungkin dari siang ya. Tapi abis itu udah nggak ada lagi. Jadi semoga demonya sudah surut ya, masanya sudah surut dan juga teman berdua bisa pulang dengan selamat pastinya. Anyway, teman Pro 2 masih gue temenin di Jaga Malam kali ini. Jadi buat kamu yang mau cerita boleh banget teman Pro 2, gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta, apalagi kalau bukan di 0811 800 105. Gimana hari Senin, apakah sudah menguras lo? Tapi jangan khawatir, jangan risau teman Pro 2, karena basically besok adalah tanggal merah. Wow, seru banget gak sih? Buat kamu yang besoknya libur ya, aduh, congrats on you, congratulations on you, karena besok bisa rebahan agak lama ya. Sambil gue temenin sama lagu-lagu yang seru banget pastinya teman Pro 2 di Jaga Malam, ada satu lagu dari Afgan yang judulnya adalah Lenggang Puspita. Basically ini lagunya Om Guru Soekarno Putra. Here we go.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. A whole new world, teman Pro 2 menemani malam hari kamu. Dan kamu masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Yes, Teman Pro 2 malam hari ini masih ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru pastinya. Gimana Teman Pro 2 malam harinya, apakah masih aman apa ternyata udah mulai membingungkan ya? Teman Pro 2 memasuki jam 9, mungkin saatnya gue bacakan cerita-cerita yang udah masuk Teman Pro 2. So welcome to Midnight Diaries.
1: Ladies and gentlemen, it's time for Midnight Diaries.
0: Hey Teman Pro 2, malam hari ini di Midnight Diaries barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini gue mau menyapa dulu nih Teman Pro 2 yang udah join di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di
2: 0811 800 105.
0: Malam hari ini ada yang menyapa gue lewat hotline Teman Pro 2 di WhatsApp nih. Ada Taurus yang mau cerita lagi, katanya hola Kak Elan, Taurus mau cerita lagi nih, udah siap belum? Waduh. Boleh dong Taurus, kirimin cerita lo di WhatsApp 0811 800 105. Gue udah gak sabar buat bacain ya. Kira-kira keseruan apa dari cerita Taurus yang bikin gue melongo kali ini? Karena terakhir Taurus tuh cerita kalau dia lagi jauh-jauhan sama si calon yang dipersiapkan orang tuanya. Waduh. Gue penasaran kelanjutannya, tapi sebelum itu kayaknya sambil nunggu cerita yang lain masuk Teman Pro 2, satu lagu dulu kali ya untuk membuka Midnight Diaries kali ini. Kayaknya ini enak nih. Mungkin untuk membuka Midnight Diaries kali ini, gue mau nostalgic sedikit ke zaman-zaman semua masih terasa baik-baik saja dan juga malam masih berganti dengan lebih lambat. Here we go.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, Joy. Kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa, Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya.
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
3: Warga

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

0: Bukan cuma saya doang kali, banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu Zain Malik dengan I Don't Wanna Live Forever, teman berdua featuring Taylor Swift. Dan kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Masih di Midnight Diaries barengan sama gue Elan Krisandaru di malam hari ini. Dan di malam hari ini teman berdua masih gue bacain cerita-cerita yang masuk ke hotline Pro 2 FM Jakarta di
1: 0811 800 105.
0: Sekarang saatnya untuk membacakan cerita-cerita yang masuk. Asik. Di malam hari ini yang pengen gue bacain ada dari Taurus. Tadi gue udah janji mau

Bacain ceritanya Taurus malam hari ini ya. Katanya gini, gue bilang kan katanya tadi Taurus mau cerita, katanya gas Taurus gitu. Jadi dia bercerita ke gue, lanjutannya adalah, jadi kayak lain setelah kemarin aku bilang stop aja gak usah lanjut, dia tuh malah mohon-mohon buat aku kasih kesempatan. Oke. Akhirnya dia jujur kalau dia masih trauma sama mantannya yang dulu pernah selingkuh. Oke. Jadi mantannya si cowoknya calon cowoknya Taurus pernah nyelingkuhin cowok itu ya. Nah dia tuh takut setelah PDKT akunya malah ninggalin dia juga sama kayak mantannya. Jadi dia cuek sama aku, dia ngaku salah. Oke. Gue mendapatkan poinnya. Terus katanya after semingguan aku tutup obrolan dengan kalimat be gentle. Kalau masih mau lanjut, minimal banget luangin waktu satu kali aja dalam seminggu buat kita ngobrol. Di chat aja, nggak perlu ketemu langsung. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa juga. Mending stop dulu aja deh, kata Taurus kayak gitu. Terus, kata dia, lagian kan yang namanya kenalan juga harus banyak ngobrol ya. Apalagi aku tuh banyak banget pertanyaan yang mau aku tanyain ke dia. Cuma, bukan tentang keseriusannya aja, tapi lebih jauh lebih dalam gimana pandangan dia tentang pernikahan. Terus pertanyaan-pertanyaan yang krusial gitu. Supaya aku bisa nilai apakah dia udah siap secara mental, biar aku juga bisa menilai dengan lebih objektif, gak cuma ngikutin perasaan. Karena kalau by feeling, udah gak enak dari awal, jujur. Oke. Oke, Taurus. Oke, terus katanya besok-besoknya dia balas chat aku tiap hari, walaupun tetap slow respon, tapi seenggaknya dia mulai berubah. Enggak seminggu sekali banget balasnya. Waduh. Mungkin ini saatnya kita untuk kayaknya saatnya kita untuk memberikan pandangan gue di sini. Jadi mungkin buat Taurus ya, ini sebenarnya si calon cowok lo ini udah lumayan lah ya, ada perkembangan dari terakhir lo cerita ke Pro 2 ya. Di midnight dari sebelumnya kayaknya lo ceritanya dia masih jadi cowok bingung ya. Dan basically kita sudah bedah bahwa dia memang cowok bingung. Tapi setelah lama, beberapa lama lo gak cerita, ternyata dia mulai ada perubahan, which is bagus gitu. Tapi yang menurut gue kurang tepat dari si cowok adalah dia masih menaruh lukanya pada luka lamanya di mantannya. Dia jadi traumanya ke lo. Menurut gue harusnya kalau dia mau memulai hubungan baru dengan siapapun ya, harusnya gak boleh dibawa trauma itu gitu. Berarti yang harus lo make sure adalah, Taurus, nantinya kalau lo udah mungkin lebih dekat lagi, lo harus coba seberapa trauma itu mengubah cowok lo, dan jangan sampai hubungan lo jadi korban karena alasan cowok lo masih trauma sama mantannya gitu. Menurut gue setiap orang berhak untuk dapat kesempatan yang baru, setiap orang berhak untuk dimaafkan, semua orang berhak untuk sembuh dari traumanya gitu, Taurus. Jadi lo harus make sure dulu kira-kira dia seberapa terluka, dan kira-kira dia bisa gak memaafkan mantannya, biar hubungan lo itu gak, ya, gak dibayang-bayangi oleh masa lalu gitu. Agak deep ya malam hari ini. Dan ini Taurus lagi ngetik ya. Mungkin kalau misalkan lo punya opini lain juga boleh. Katanya, ya kan aku juga takut dia belum selesai dengan masa lalunya. Benar, karena biar gimana pun lo punya masa lalu, dia punya masa lalu, tapi gimana lo mau melihat masa depan lo tuh bareng-bareng gitu. Menurut gue, coba lo lihat apakah, kalau lo mau serius ya Taurus, lo lihat apakah lo melihat orang ini di masa depan lo. Lo gimana lo bayangkan 20 tahun lagi sama orang ini, dan lo membayangkan hidup sama orang ini tuh kayak gimana. Mungkin kayak gitu kali ya. Kira-kira menurut lo gimana? Mungkin boleh kasih tau gue ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang lain yang masih mau cerita, boleh banget gue buka di hotline Pro 2 FM Jakarta malam hari ini di 0811 800 105. Gue masih punya waktu sampai sebelum jam 10, teman Pro 2. Saatnya kita lanjut dulu ke lagu-lagu di playlist malam hari ini. I will always...

Seruts di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu kaktus teman Pro 2, kakak adik tanpa status. Jangan sampai kamu jadi kaktus ya teman Pro 2. Dan gue mau ngingatkan, mendekati jam 10 malam nanti lo bisa request lagu kesukaan lo teman Pro 2. Jadi request yang duluan, pokoknya pertama datang gue layani. Oke teman Pro 2, kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. This is Halsey dengan Without Me.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Memasuki jam request sama Pro 2. Udah ada beberapa lagu yang gue puterin nih dari teman Pro 2 yang udah request di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, di hotline teman Pro 2 yang gue buka di 0811-800-105 di malam hari ini.
1: 0811-800-105.
0: Nah itu maksud gue. Anyway, gue mau menyapa dulu beberapa teman Pro 2 yang udah request nih. Ada dari siapa nih? Ada dari Jessica di Bekasi, mau request lagu TR yang awal yang indah. Oke. Ada dari Pras, seperti biasa sudah gue masukin juga dengan Cherry Bell yang It's a Brand New Day. Terus juga ada yang request nih dari siapa nih? Dari 0857-7346 sekian-sekian, katanya merequest lagunya Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Dan juga ada Taurus ya, tadi Taurus sempat cerita bahwa kebetulan HP-nya dia mati total jadi gak bisa buka WA, tapi masih on IG di HP satunya. Wah ilo banyak amat HP-nya. Kontra HP, dia punya kontra HP ya. Katanya beberapa hari kemudian dia cari di IG aku, follow-followan DM. Huh, padahal kukira HP ku mati. Padahal pertanda dari Allah buat udahan aja. Kayak udah lupain aja gitu. Dah deh, aku mau request lagunya juga. Katanya Sumpah Mati. Oh, lagu lu gokil juga. Kenapa nih? Tiba-tiba requestnya Sumpah Mati. Gue cari dulu ya. Sumpah, wah Sumpah Mati gak ada nih Taurus. Mungkin kalau lu mau ganti boleh nih. Terus juga katanya apa? Udah dicek belum kayalan? Belum ada. Kalau enggak, oh It Gitaf, boleh. Coba gue cari It Gitaf ya. Berakhir di aku. Ada, oke. Kalau gitu gue masukin ya, Taurus. Ditunggu lagunya ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Buat lo teman Pro 2 yang masih mau request, boleh banget. Malam hari ini masih gue buka nih, gue masih punya waktu buat kamu yang masih mau request di malam hari ini di
1: 0811-800-105.
0: Tapi sambil memutarkan request teman Pro 2, satu lagu dulu untuk mengingat bahwa sejatuh-jatuhnya lo, seterseok-seroknya lo harus melompat lebih tinggi.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget, udah hampir jam 11 malam, teman Pro 2. Gue harus cabut dulu setelah menemani lo dari jam 7 malam tadi, teman Pro 2. Semoga kalau misalkan ada request yang belum bisa gue puterin ataupun salam-salam yang belum gue bisa bacain, teman Pro 2, sekali lagi, karena keterbatasan waktu. Semoga kita have fun malam hari ini, teman Pro 2. Dan untuk lo, selamat beristirahat juga pastinya. So, akhir kata gue ucapkan good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite, teman Pro 2. Elan Negeri Sandaru signing off the air and have a great night, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Selasa, 16 Juni 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Hari ini hari Selasa ya, bakalan ditemenin bareng gue Ocit. Pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa gue bakal nemenin lo dari jam 5 ini sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget baru dengerin. Tapi sebelum itu kita bakalan dengerin dulu ada pesan-pesan di hari ini nih dari Ustadz Banu. Dan untuk itu kita dengerin dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, musisi Amerika Serikat Oliver Tree dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil, setelah dua helikopter bertabrakan di udara di kawasan Recreio dos Bandeirantes. Insiden tersebut menewaskan 6 orang termasuk pilot, dan salah satu helikopter jatuh ke jalur mobil hingga memicu kebakaran yang membakar sekitar 20 kendaraan listrik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya adalah Hoshi dari Seventeen memberikan donasi untuk membangun ruang kelas di sebuah sekolah negeri di Zambia melalui Community Chess of Korea. Dana sekitar 100 juta won yang ia sumbangkan digunakan untuk membangun 5 ruang kelas baru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan meningkatkan kondisi belajar sekitar 200 anak yang sebelumnya harus berbagi ruang belajar terbatas.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Walt Disney Company meluncurkan film pendek kampanye kemanusiaan berjudul The Magic of Movies, JC Save the Day, yang menampilkan karakter dari Waralaba Toy Story. Dan film ini menghadirkan karakter seperti JC, Buzz Lightyear, dan juga Mr. Potato Head untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit di rumah sakit, sekaligus mendukung program amal menjelang perilisan Toy Story 5.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Hit New 6 Day.

Bro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini nih, tanggal merah nih ya teman Bro 2. Walaupun gue harus kerja tanggal merah, tapi kita harus tetap semangat teman Bro 2. Semuanya yang bekerja hari ini di tanggal merah, semuanya harus semangat ya. Dan seperti biasa, gue bakal nemenin lu di sepeda selamat pagi teman Bro 2 sampai nanti jam 10 pagi teman Bro 2. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak di pagi hari ini dan juga info-info yang pastinya menarik kita bahas di pagi hari ini. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

tentuin lo untuk memantau cuaca di hari ini, teman Pro 2. Dan untuk lo yang pengen ada aktivitas di luar ruangan atau mungkin pagi ini pengen olahraga, ini kayaknya cocok banget buat pagi ini keluar, teman Pro 2. Karena gue lihat dari webnya bmkg.go.id, di sini untuk seluruh wilayah DKI Jakarta hanya berawan, teman Pro 2. Artinya lumayan cerah tapi tidak terlalu panas, tapi nggak tahu kalau misalkan nanti siang gitu ya, biasanya karena ini masuk di musim kemarau gitu ya, jadi biasanya kalau siang-siangnya tuh udah lumayan panas gitu. Jadi gue saranin buat lo apply sunscreen dan juga mungkin tidak terlalu banyak keluar dan juga banyak minum air putih supaya gak dehidrasi, teman Pro 2. Jadi buat lo yang olahraga di pagi hari ini, coba absen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini. Kemarin yang habis Jakim kayaknya senang banget ya, yang finish masuk kantor dari Senin. Ada yang gue lihat nunjukin tuh medalinya tuh, kayak orang-orang kalau misalkan hari Senin tuh bawaannya kayak pusing, capek gitu ya, kayak aduh hari Senin gitu ya. Tapi ini enggak, ada salah satu konten di TikTok nampilin ada satu orang yang selesai dari Beten Jakim kemarin dan masuk kantor. Biasanya orang pakai dasi, dasinya diganti pakai medali Jakim kemarin teman Pro 2. Menurut gue flexing, tapi kayak ya lu keren juga sih bisa finish gitu ya. Gue aja termasuk yang mungkin belum tentu bisa finish kalau misalkan ikut maraton kayak gitu, karena benar-benar capek menurut gue ya teman Pro 2. Gue ucapin selamat buat teman-teman yang kemarin berhasil finish, dan buat teman-teman yang belum berhasil finish, semangat teman-teman, dan mungkin kita perlu persiapan yang lebih matang lagi untuk ikutin maraton-maraton selanjutnya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Lin, kamu kan suka banget dance modern nih, segala macam yang kekinian. Tapi kok masih semangat nari tradisional juga? Bukannya udah ketinggalan zaman ya?
1: Enggak juga ah. Menurutku, justru tari tradisional tuh punya daya tarik sendiri tahu. Kayak ada cerita di balik setiap gerakannya. Seru juga loh.
0: Loh, emang masih relevan?
1: Tergantung gimana kita ngelihatnya. Sekarang malah makin banyak yang ngemas tarian tradisional dengan cara yang keren tahu. Seperti misalnya, ada yang nge-mix tari tradisional dengan electronic dance music. Itu bisa bikin tari tradisional jadi lebih fresh dan tetap kekinian.
0: Menarik juga ya. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Kayaknya aku mesti lihat kamu latihan deh.
1: Ayo kamu lihat dulu, pasti kamu tertarik deh.